0: jalankan tanggungjawab.
1: Saya berharapkan supaya kedua-dua mereka ini dapat meneruskan kecemerlangan di jawatan masing-masing yang baru. Dan saya mengharapkan juga untuk Tuan Nirwan, Ketua Polis Daerah Keningau yang baru ini, beliau akan terus memberikan kepimpinan yang cemerlang.
0: Pada masa sama turut berlangsung serah terima tugas pengerusi Persatuan Keluarga Polis Perkip Daerah Keningau daripada Juyah Lamun kepada SP Siti Khadijah Muhammad Ali. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Langkah menaikkan semula kuota subsidi budi madani RON 95 dan budi diesel dilihat mampu meringankan beban rakyat, khususnya golongan petani. Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu, Datuk Victor Peter Paut berkata, peningkatan kuota itu amat dinanti-nantikan rakyat bagi membantu mengurangkan kos bahan api yang ditanggung dalam menjalankan aktiviti pertanian.
3: Itu yang kita tunggu-tunggu. Itu amat membantu sekali. Sebab kita pun sedia maklum bahwa minyak sejak peperangan di Asia Barat terlalu mahal, melambung tinggi. Jadi dengan pengumuman daripada Perdana Menteri kita, ia sangat-sangat membantu dan meringankan sedikit beban yang kita hadapi ini.
0: Dato' Victor ditemui pemerita pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Mukim Nambayan Tambunan di Tambunan. Sempena majlis, Dato' Victor menyampaikan sumbangan 200 kerusi plastik, 2 penghawa dingin serta 6 set lampu solar. Sementara itu, dalam program sama, orang ramai yang ditemui turut menghargai usaha kerajaan dalam meningkatkan semula kuota subsidi bahan api tersebut. Ketika ditemui pemerita, mereka menyifatkan langkah berkenaan memberi kelegaan kepada pengguna, khususnya mereka yang perlu melakukan perjalanan jauh untuk urusan harian. Jelas mereka peningkatan kuota itu dapat membantu mengurangkan beban kos bahan api, terutama bagi penduduk di kawasan pedalaman Sabah yang berdepan jarak perjalanan yang jauh serta keadaan jalan raya yang kurang baik. Perkara itu disuarakan penduduk Geoffreyza Maurice dan Romanus Jonis.
4: Berterima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana menaikkan apa itu kita punya subsidi minyak. Jadi syukur, terima kasih kerana telah membantu rakyat.
5: Ini sangat melapangkan lah, khususnya kami di Sabah ini yang keadaan jalan raya yang kita tahu juga sekali jauh perjalanan. Jadi ini sangat kita sambut dengan penuh kesyukuran lah.
0: Usaha meningkatkan kesedaran mengenai ancaman teknologi kuantum terhadap keselamatan data terus diperkukuh. Menerusi program persidangan antarabangsa kriptologi dan keselamatan maklumat kali ke-10 2026 anjuran UMS dengan kerjasama Persatuan Penyelidikan Kriptologi Malaysia MSCR. Pengerusi Program Kriptologi 2026 Teknologis Dr. Arif Mandangan berkata, persidangan itu menjadi platform berkongsi perkembangan dan teknik terkini dalam bidang kriptologi bagi memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam menghadapi ancaman komputer kuantum terhadap sistem penyulitan data sedia ada.
6: Yang paling penting, langkah pertama untuk migrasi adalah kesedaran untuk sama-sama tahu apa yang sedang berlaku dalam dunia kuantum sekarang ini. Kita akan gerakkan migrasi di Sabah ini dan seluruh Malaysia lah digerakkan oleh Pusat Teknologi dan Pengurusan Kriptologi Malaysia.
0: Beliau ditemui RTM selepas perasmian persidangan itu yang disempurnakan NAB Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur di Kota Kinabalu. Menurut Dr. Arif, perkembangan kecerdasan buatan AI dan teknologi pasca kuantum kini menjadi antara elemen utama yang mencorakkan landscape kriptologi. Pertubuhan Junior Chamber International JCI Intan akan mengadakan sambutan Jubli Emas pada 18 September di Kota Kinabalu. Bagi meraihkan penglibatan pertubuhan dalam pembangunan kepimpinan dan komuniti di seluruh negara selama 50 tahun penubuhan. Presiden JCI Intan sesi 1982 hingga 1983, Chai Moy Len berkata, JCI Intan merupakan antara organisasi wanita terawal diwujudkan di Malaysia dan telah melalui pelbagai perkembangan, selain turut melahirkan ramai wanita profesional dan pemimpin masyarakat. Chai ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Menurutnya, sambutan itu bakal menghimpunkan bekas presiden, pengasas serta tokoh yang pernah menyumbang kepada perkembangan organisasi. Dalam pada itu, Chai menegaskan JCI akan terus memperkukuh peranan dalam pembangunan komuniti dan kepimpinan dengan memfokuskan kepada pembangunan belia berusia 18 hingga 40 tahun. selain menetapkan sistem penggiliran jawatan kepimpinan dalam kalangan ahli. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. PKOB Keningau diaktifkan perkukuh pengurusan dan penyelarasan bencana. Kerjasama dua hala Sabah Indonesia terus diperkukuh. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: selama Malaysia Madani, kesejahteraan anda dikmati. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia mendengarkan siaran Salakan FM. Jam yang ketiga sudah.
1: Tak terasa masa begitu pantas berlalu ya. Pastinya semangat patriotik ya, patriotisme sentiasa terserap dalam diri kita ya.
0: Itulah.
1: Hari Kebangsaan, Hari Sabah, Hari Malaysia.
0: Iya, yang disambut diraikan dengan penuh gilang-gemilang sekali. Dan kalau kita nampak Kak Noor, dia perkongsian daripada netizen ya, semasa mereka melihat majlis perasmian yang diadakan untuk Hari Kebangsaan baru-baru ini di Kuala Lumpur, di Kota Kinabalu. Ya, memang meriah Kak Noor ya.
1: Betul, kalau Kak Noor lagi lah meriah ya.
0: Tapi dulu-dulu Kak Noor, kita juga pernah apa ni, adakan acara begini disandakan kan, semasa tuan rumah kan.
1: Betul, disandakan pernah. Kak Noor pun sempat lah masa muda-mudi dulu ya. Pegang papan tanda lah gitu.
0: Cewek-cewek lah Kak Noor. Bergandika tu free maksud
1: tidak, pakai baju sukan.
0: Wow.
1: Tetapi yang Kak Noor tidak lupa, bolehkah cerita sikit? Sebab apa ni, kita pembarisan ni memang serentak lah, baju sedondon
0: seragam kan? Semua kan.
1: Lepas tu masih Kak Noor ingat kakak dengan Halimah tu yang pegang papan apa ni,
0: spanduk. Oh, dia kiri kanan betul, di bawah kiri kanan, okay.
1: Sebab mewakili Jabatan Penerangan masa dulu-dulu. Perlesenan di bawah Kementerian Penerangan lah dulu-dulu. Jadi kami berjalan lah masa tu kan, yang di tepi-tepi tu. Kirim salam, dia bilang, yang pegang papan tu kan. Lepas tu kan baju kami tu kan macam dia ada macam material dia macam plastik bah, macam tu kan. Diorang bilang biar mandi peluh, jangan mandi hujan, macam pusing dia.
0: Dia punya mana betul kan Kanor?
1: Kirim salam, diorang bilang. Tapi dia punya ujung itu.
0: Itulah pengalaman syok kan waktu pembarisan. Ya, kalau saya pun ada pengalaman juga kan, waktu waktu sekolah lah ya. Tapi nanti kita cerita lah tu benda kan. Yang penting masa tu kita juara perbarisan. Dan saya juga menjadi kondak masa ketika waktu tu lah Kak Noor ya.
1: Dapat Kak Noor bayangkan ya. Kaki bu panjang kan?
0: Kaki panjang, tukang sorak, habis tu hilang suara. Tapi memang baiklah masa tu ya. Teruskanlah insyaAllah mana tu masa akan datang pulaan, sadarkan tuan rumah untuk sambutan Hari Kebangsaan, Hari Sabah, disandarkan dengan Noor kan? InsyaAllah. Baiklah, jom kita lain lagi lagu dan sebentar lagi 8:30 pagi
1: kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Tau FM dan Keningau FM. Menerusi dari sana sini.
0: Lain terus Salakan FM
1: bersamamu.

0: mendengar kita sendakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sendakan FM bersamamu.
4: Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara, untuk terus kekal harmoni dalam satu payung

0: Tepat 8.30 minit pagi seperti biasa kita akan bersama rakan penyampai kita di Kenil FM, Sanakan FM dan juga Tau FM. Pagi ini selamat pagi semuanya, N, Hex dan juga Didi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Pukul rata hari ini. Apa khabar? Sihat sarapan?
2: Sarapan belum?
1: Belum sarapan.
0: Ya, seperti biasa lah kan. Kalau kita ini kita utama tugas dahulu, sarapan kemudian.
1: Betul.
0: Baik, hari ini kita mulakan perkongsian untuk dari sana sini bersama Hex dulu di Kenil FM Second Hex.
3: Baik, terima kasih Rafiq di Sampai FM. Satu perkongsian untuk hari ini 3 September 2026, program Dermadara akan berlangsung di Pejabat Unit Pembelian Lembaga Industri Getah Sabah Nabawan bermula 9 pagi nanti hinggalah ke pukul 1 tengah hari. Itu satu perkongsian berkenaan dengan program Dermadara dan seterusnya kita akan bersama dengan DJ Didi di Sandakan FM. Silakan Didi.
1: Balas terima kasih Hex dari Keningau FM. Hebat shocknya dari Sandakan FM bersamamu untuk pagi ini. Dari sini ada dua catatan kita nak kongsikan. Di mana pada pukul 8 pagi tadi baru saja berlangsung Mesyuarat Agung Tahunan Sabas dan juga Majlis Penghargaan Pejuang Bangsa Sungai Sabah bertempat di Dewan Pandu Puteri Batu 3.5 Sandakan. Dan pukul 10.30 pagi ini pula berlangsungnya penyerahan sumbangan kepada Bangsa Kebakaran di Kampung Pulau Nunuyan Laut Sandakan akibat kebakaran yang berlaku pada 19 Ogos lepas ya. Dan penyerahan ini akan dikendalikan oleh Yayasan Kebajikan Sabah tempat di Masjid Al-Falah, Kampung Pulau Nunuyan, Laut Sandakan. Seterusnya kita bersama dengan N pula. Apa cerita dari sana sini dari Tau FM, sesuai pilihan anda. Silakan N.
4: Terima kasih Didi di Sanakan FM bersamamu dari Tau FM. Saya sempilian anda untuk perkongsian di hari ini. Hanya satu makluman berkaitan dengan kempen derma darah yang diadakan di Tabung Darah Hospital Tawau. Bermula 8 pagi tadi sehinggalah 4.30 petang. Anda boleh terus ke lobi Blok C, bangunan baru ya, Hospital Tawau. Dari 8 pagi hingga 4.30 petang. Okey, jadi warga Tawau boleh tampil menderma darah. Sama-sama jalankan tanggungjawab sosial anda. Satu makluman dari Tau FM, stesen pilihan anda, bersama dengan kembali semula bersama dengan Rafiq pula di Sabah FM. Silakan Rafiq.
0: Baik, terima kasih Andy. Tau FM di Sabah FM ada tiga perkongsian untuk diari sana sini pada pagi ini dan juga hari ini, yang mana pukul 9 pagi nanti pelepasan atlet para Sabah Sukma Selangor edisi ke-22 di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Seramai 154 orang atlet yang akan pergi ke para Sukma Selangor edisi ke-22 dan pukul 9 dan juga pada waktu yang sama berlangsungnya Pacific Partnership 2026 berlangsung di Intan Kampus Sabah dan 10 pagi nanti Sabah International Business Luncheon Talk di Sabah International Convention Center Kota Kinabalu. Itu dia tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini dari sana sini dari Sabah FM. Apapun terima kasih rakan-rakan kita semuanya.
1: Terima kasih kawan-kawan.
2: Ya, terima kasih kembali.
4: Ya, terima kasih kembali. Okay,
0: selepas ini kita sarapan di mana?
1: Kopi jam.
0: Okey, Didi di Sandakan FM and di Tau FM dan juga X di Kenil. Selamat tugas semuanya.
2: Selamat bertugas.

kongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tau FM dan Sandakan FM setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari Sana Sini.

0: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Ya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
1: Nah, kan? Kau indah percaya.
2: Ibu, 6 ke 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Kamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: itu dia bersama rakan-rakan penyampai dari Sabah FM, Tau FM, Kelinga FM menerusi
1: dari sana sini.
0: Melaka Nur. Seperti yang kita sudah maklum, di beberapa buah negeri di Malaysia ini juga terkesan dengan keadaan jerebu yang sangat-sangat kuat dan berbahaya.
1: Betul.
0: IPO-nya.
1: Sebab kalau disandarkan ni pun perlu berjaga-jaga juga. Tetapi kita kongsikan di mana operasi pembenihan awan
0: dijalankan di tiga negeri, iaitu di Sarawak,
1: Kedah dan juga Perlis. Ini bermula 3 hingga 5 September 2026.
0: Tujuannya ni untuk meningkatkan paras tadahan air di empangan serta mengurangkan impak jerebu. Jadi itu yang kita dapat kongsikan. Dan maklumlah, di sana kan ni ramai juga penduduk yang tinggal yang berasal dari negeri Sarawak. Betul. Dari Kedah, dari Perlis. Jadi mereka maklum, Kak Nur, dan mungkin mereka ada keluarga di sana dan risau dengan keadaan semasa yang berlaku di negeri mereka.
1: Tapi apa yang penting adalah nasihat kita ya, untuk menjaga kesihatan, sebab ini boleh menyebabkan kita batuk, sesak nafas. Macam Didi memang sensitif,
0: memang sensitif. Macam di rumah pun Kak Nur, kadang-kadang kita biasa kan petang-petang pagi-pagi buka pintu apa semua macam dia lah. Sekarang saya tutup.
1: Sebab tak boleh juga menggunakan penghawa dingin.
0: Betul. Jadi itulah, banyak lagi info akan kita kongsi untuk anda berkenaan dengan info-info semasa dan juga jerebu ketika ini ya. Jadi untuk anda yang keluar rumah berusaha, jangan lupa pakai pelitup
1: separuh muka.
0: Itu dia. Kalau rasa-rasa yang penting tu, dah payah keluarlah kan Nur ya.
1: Betul.
0: Terutamanya mereka yang mempunyai masalah kesihatan.
1: Kita nanti keluar ke
0: InsyaAllah. Kita pakai mask.
1: Walau
0: lain terus Selegan FM
1: bersamamu.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan

0: Baiklah, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Seragam FM bagi yang tengah memandu ketika ini.
1: Selamat memandu ya. Jangan stres ya. Sebab apabila kita tekanan ataupun stres ni, boleh juga membawa emosi kita masa memandu tu.
0: Betul tu kan Nur.
1: Cepat marah.
0: Kadang-kadang kalau sudah emosi tak stabil baru kita memandu lagi, ada sikit pun yang lalu apa tu di hadapan kita kan, nak bagi signal ke, dia akan terus otomatik keluar macam-macam lah ayatnya ya.
1: Kak Nur sempat ya membaca artikel daripada Prof Mas ya. Di mana Prof Mas kata kalau orang yang apa ni suka marah ya, selalu marah, dia ada kaitan dengan mental.
0: Betul. Sebab kalau kita yang apa ni orang bilang kan macam normal ni, mustahil kita benar-benar kecil muka kita selalu marah kan. Jadi hati-hati semuanya kawan-kawan. Kawal emosi dan pilihlah bagaimana cara anda bergaul untuk meningkatkan lagi aura positif anda.
1: Dan untuk maklum mandi ni ya. Di mana Prof Mas ni adalah pernah memberikan ceramah ya kepada akrab ya untuk jabatan penyiaran sanakan, betul. Jadi banyak tips-tips yang kami kongsikan bersama-sama.
0: Daripada pergaulan positif, negatif, macam-macam lagi Kak Nur kan. Okey, dan sebentar lagi kita nak bawakan untuk anda jam yang seterusnya. Tapi sebelum itu 9 pagi
1: kita akan ikuti utama 9 pagi.
0: Ya, lain terus 90.1 teman setia anda.
2: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, baby, let's go.
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan frekuensi 90.1 di tempat anda.
1: Dan pastinya yang memandu tu, selamat memandu. Kami selalu war-warkan ya sejak awal pagi tadi. Betul. Apabila anda berurusan di luar, terutama sekali di kawasan lapang, ya, kawasan terbuka, pastikan kita memakai litup separuh muka. Ya.
0: Ada kawan-kawan di TikTok kita yang tanya, di sana kan jerebu, kata bilang. Ada juga jerebu juga.
1: Ada. Jangan pula kamu pikir kabus.
0: Dan kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia pagi tadi kan, Kak Nor, kita kongsikan di mana pagi dan ke petang hari diramalkan jerebu di daerah Sandakan dan juga di Kilang Batangan. Untuk malam ini hujan di satu dua tempat ya. Itu dia. Baiklah, dan ada bersama-sama kami untuk jam yang keempat. Didi dan Kak Nor di sini. Kak Nor, kita dah sapa rakan kita yang bersama-sama kita di TikTok Salakan FM. Kita ada Anthony dari Dongon. Apa ni? Dongon di Penampang. Okey, kita ada Fizam. Assalamualaikum semua. Fizam Sandakan. Azia Hitam dari Sandakan. Pencinta Rasul dari Sandakan juga. Azmi dari Kota Kinabalu, orang Sandakan di Gandor. Syami hadir dari Salakan. Zam Lukman. Cheng, terima kasih Cheng dari Salakan. Ujang dari Sukau. Kawan-kawan kita ada yang orang Salakan sudah menetap di Sarawak, berkongsikan juga keadaan semasa cuaca di sana ya. Kami orang Sandakan juga, kampung Sungai Kayu Batu Tujuh, tapi dah lama tinggalkan daerah Sandakan. Dah bilang itu dia. Juga ada John Etri, terima kasih kawan-kawan semua. Jema Jimbo Kayim dari Sandakan, terima kasih. Khairi, hai Didi, hai Kak Nur.
1: Hai.
0: Itu dia. Tahun 70-an kami diam-diam di Sim-Sim. Tahun 80-an diam-diam di Sungai Kayu Batu Tujuh, bersekolah di St. Mary's. Itu dia, tinggal di Sarawak sudah, Kak Nor.
1: Ya, itulah. Apa ni, katanya bersekolah di St. Mary's. Ada juga anak Kak Nur ya, sekolah di St. Mary's dulu.
0: St. Mary's juga ya.
1: Ya, tapi sekolah tadi sekolah rendah.
0: Sekolah rendah, menengah sudah berpindah.
1: Bukan sekolah, ya betul.
0: Itu dia. Jadi untuk anda bekerja hari ini, selamat bertugas kawan-kawan. Biasanya kalau kita bersama dalam segmen Evo hari Kamis, kita akan bawakan segmen sama lagu, Kak Nur ya. Tapi di sini kita nak wawarkan bersama anda, kita nak maklumkan bersama dengan anda semua. Mula minggu hadapan
1: kita akan bersama dalam segmen Sambung Pantun.
0: Sambung Pantun.
1: Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi.
0: Jadi yang rangkap, dua rangkap seterusnya itu, anda boleh sambung ikut kreativiti anda.
1: Okey, sambung.
0: Sekarang mau mikir lah, Kak Nur.
1: Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi.
0: Yang asalnya, kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi kan? Itu yang asal. Tapi kita akan bagi anda ruang pula untuk sambung ikut kreativiti anda yang dua rangkap terakhir itu. Jangan lupa minggu depan lagi 9.20 ni pagi, insyaAllah. Lagi yang baru masuk, kita ada Zoi. Lama sudah dapat pantun ni di belakangnya ya. User Ayam, salam dari Salakan Batu 25, terima kasih. Muhadin, terima kasih. Azman. Okey, itu dia kawan-kawan kita. Jom kita line dulu lagu, Kak Nor. Dengar-dengar kumpulan ni akan datang ke Sandakan pula, Kak Nor ya.
1: Minat kau kan kumpulan ni?
0: Minat. Ini kan kira macam international juga, Kak Nor ya, dari luar negara.
1: Melompat-lompat kita ya.
0: Tapi mereka popular dengan lagu-lagu galau sebenarnya.
1: Cinta ini
0: kau hancurkan aku.
1: Macam mana perkataan dia tadi tu?
0: Cinta betul.
1: Bukan dia tadi.
0: Hancurkan.
1: Kau hancurkan
0: aku dengan sikapmu.
1: Gitu kan. Hai, awal pula bukan cinta membunuhmu.
0: Jom kita lanjut. Ini dia, cinta ni membunuhmu, membunuhku. Bersama dengan
1: Dimasi. Bersamamu.

0: aku.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
2: Nah kan, kau indah percaya.
3: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
4: Sandakan FM bersamamu.
5: Selamat datang bersamamu. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan kita untuk pagi ini. Bagi anda menyambut ulang tahun. Hari ini 3 September, selamat ulang tahun. Kemarin kan Kak Nur.
6: Ya, terima kasih.
5: Itu dia.
6: Terima kasih juga yang apa menghantarkan ucapan. Ada yang belum terbalas ya. Sabar. Ya, sabar.
5: InsyaAllah akan dibalas satu persatu juga ya.
6: Ya, insyaAllah.
5: Ustaz Sabani, adik saya, classmate di Cintur Kisah, bilang Abang Gibson di sini di TikTok kita.
6: Oh, kenapa?
5: Wow, adiknya satu kelas dengan Kak Nur, Ustaz Sabani. Kakak masih ingat?
6: Si Sabani. Ya, kenal. Sebab Kak Nur sempat sekolah agama dulu, tapi sampai darjah 3 siap. Kami kan dulu ada sekolah rendah, lepas tu pergi sekolah agama. Alhamdulillah dalam 3 bulan tu sudah boleh apa ni, tulis Jawi.
5: Ingat dalam 3 bulan tu Kak Nur boleh anu sudah. Medan sara. Baik, kita SMK Bungawan. Dia di SMK Bungawan sekarang ni Kak Nur mengajar.
6: Jadi sekarang ni
5: Abangnya
6: kirim salam dengan Ustaz Sabani.
5: Itu dia. Jom kita sapa lagi rakan kita pagi ni. Kita ada Nadian, Muhammad Nadian. Assalamualaikum, selamat pagi Sandakan FM. Waalaikumsalam. Terima kasih yang follow Sandakan FM. Mar, Abang Manis Ramli dari Bukit Garam. Terima kasih. Lagi bila birthday Abang DJ? Oh, sudah di Mempas sayang ya. Kereta pasir orang Bukit Garam, tapi sekarang ni berada di Melaka, tempat mentua katanya. Kifak Dayang, kirim salam kakakku di sebelah dari anak Haji Nur.
6: Ya kah?
5: Ya. Okey, kawan-kawan, terima kasih Jo Aim. Terima kasih. Baik, kita ada kongsi untuk anda. Ini dia program Derma Darah yang berlangsung hari ini, baru saja bermula pukul 9 pagi
6: di salah sebuah pusat membeli belah di Batu 7 Sandakan.
5: Ya,
6: jadi Kak Nur mau tanyalah Didi ya. Didi, setakat inilah setakat ini berapa kali sudah menderma darah
5: macam
6: ni?
5: Macam 54 kah Kak Nur?
6: 54? Wah, hebatnya.
5: Dia ceritanya begini, kita cerita kan organ.
6: Okey.
5: Dia tidak pernah terfikir menderma darah tahun 2006.
6: Oh, start 2006.
5: 2006 ya.
6: Umur time tu berapa?
5: 20 plus lah.
6: Oh, 20-an. Okey, okey.
5: Jadi kawan ni dia punya isteri kemalangan.
6: Okey.
5: Patah pinggang.
6: Oh, okey.
5: Katanya remuk, nasib dia masih hidup. Jadi dia kekurangan darah. Jadi kami ni
6: perkataanmu tu bang, nasib dia masih
5: hidup lah, alhamdulillah.
6: Okey, lepas tu.
5: Jadi kami yang di KK masa tu ada 6 orang dalam kumpulan tu. Kami semua ada minta tolong derma darah, cakap apa semua ni kan. Jadi memang takutlah kan Nur, pertama kali kan dengar cerita macam-macam kan pasal derma darah ni. Tapi bila tengok darah pertama kali tu juga saya tahu darah saya jenis O.
6: Baru tahu.
5: Jadi kalau dah derma darah, anda pergi cuba sendiri, anda tidak tahu darah anda jenis apa sebenarnya. Rugilah Kak Nur.
6: Okey, lepas

0: Ah, lepas tu
1: kakak pun ada cerita. Okey, okey. Okay.
0: Lepas tu sudah apa namanya ni? Menderma tu, habis sudah menderma darah tu kan, alhamdulillah selamat, mandi. Masa mandi tu okay. Tahu kan masa mandi hujan-hujan tu, tangan saya ni saya angkat di atas dari mata.
1: Jadi lepas tu
0: takut kan, rupanya ada apa-apa pun.
1: Oh, astagfirullahaladzim. Kau fikir tu efek lah batu kena air.
0: Takut lah kena, kena air luka lah. Baru main ada apa-apa pun sebenarnya.
1: Jadi itu sebenarnya pengalaman ya, yang
0: pengalaman
1: menderma. Kakak pula ni
0: macam mana kakak boleh menderma darah sebenarnya?
1: Kakak ni mau menderma sekali dicek kandu cukup untuk diri sendiri. Alamak, macam
0: memang
1: mana
0: nak digalakkan sebenarnya.
1: Nak digalakkan nanti ya? Pingsan. Nah, mata aku beranu. Itulah.
0: Nanti apa ni boleh menyebabkan ada beberapa penyakit lah untuk diri sendirilah kan.
1: Ya,
0: kekurangan darah lah pula ada pasal-pasal ya. Jadi memang ada dia punya kepekatan darah ya. Sama ada anda cukup tidur ke tidak. Cukup-cukup untuk badan kau macam mana? Macam Kak Nora, cukup-cukup untuk badan.
1: Ya.
0: Jadi tidak digalakkan untuk menderma darah. Untuk anda semua jangan lupa hadir ke program Demam Darah ini yang berlangsung di salah sebuah tempat pusat membeli belah di Batu Tujuh Sandakan hingga ke pukul 1 tengah hari ini. Okay?
1: Wah, rupanya setitis darah demi kemanusiaan. Derma darah selamatkan nyawa.
0: Selamatkan nyawa, insyaAllah.
1: Dan juga kita perlu war-warkan ya mengenai penjagaan kesihatan ketika ini keadaan cuaca yang apa berjerebu ya. Jadi
0: data sebentar berkaitan indeks pencemaran udara boleh diperolehi melalui laman Sawang Jabatan Alam Sekitar atau melalui Air Pollution Index Management System. Kerapan siaran ini kita akan bawakan dari masa ke semasa Kak Nur.
1: Betul.
0: Untuk memperingati sesama kita agar sentiasa cakna dan keadaan semasa, dan kalau keluar berurusan pakai pelitup separuh muka ya.
1: Ya, betul.
0: Dan jaga, awasilah anak-anak anda, warga emas, mereka yang mungkin mengalami masalah kesihatan daripada jerebu ini.
1: Dan minum air kosong tu penting juga ya.
0: Ya, betul.
1: Sebab kalau musim-musim macam ni ada yang sesemak, ada yang batuk, ada yang demam ya.
0: Itu dia. Balik jom kita lagi lagu seterusnya. Anda sedang mendengar
1: Sandakan FM.

0: dengan KRU Wanita.
1: Kak Nur, kalau lagu Wanita yang Kak Nur yang apa ni sentiasa ingat. Wanita.
0: Oh, Salmi Hasan.
1: Engkau apa tu?
0: Salmi Hasan.
1: Iyalah,
0: kan?
1: Engkau apa?
0: Kau lah apa tu? Ada, tapi memang lagu tu best lah Kak Nur.
1: Sama ada satu lagi lagu.
0: Apa? Wanita bukan. Seluruh dunia.
1: Legenda.
0: Oh, selamat
1: ya. Tapi minggu depan kita ni bukannya sambung lagu lagi.
0: Betul. InsyaAllah minggu depan kita bakal untuk ada segmen sambung pantun.
1: Ya, sebab kenapa kita apa ni alihkan kepada sambung pantun? Ini atas permintaan. Diorang cakap kalau sambung lagu, diorang tak boleh call kan?
0: Tak boleh telefon sebab masa bekerja. Dia bilang ya. Kita sempat bertanyakan kawan-kawan kita di TikTok, di live kan, apa cadangan dan apa yang kita boleh bawakan untuk masa terusnya, dan cadangan mereka adalah sambung pantun tu.
1: Ini lain pula. Ini dia ada kaitan dengan lagu juga. Contohlah, tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Lepas tu
0: kalau macam yang asal punya, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Tetapi depan, dua rangkap saja kita akan bagi di atas. Pembalangnya di bawah tu anda kena buat sendiri aktiviti anda. Menarik bukan?
1: Menarik.
0: Jadi situlah kita dapat tengok Kak Nur macam mana dorang ni berpantun nanti kan.
1: Tapi Kak Nur sudah tahu minggu depan siapakah dia pemanggil pertama. Kak Haja Sarmia.
0: Jangan lupa kawan-kawan kita. Oh my god, Sentul.
1: Hai.
0: Ya, Tuan Sentul, apa khabar?
1: Hai.
0: Terima kasih. Hai Didi, hai Puan katanya. Wah. Ya. Tuan Muda, salam dari Bandar Aceh. Masya Allah, apa kabarnya? Terima kasih. Kak Dala. Hai, Kak Dala.
1: Hai, Dala.
0: Okey, apa ni? Bang Di, Kak Nur, Comelo. Ha, apa itu? Allahu Akbar. Baiklah, Kak Nur, sebelum kita teruskan lagi hiburan, apa yang boleh kita lakukan ya ketika jerebu di luar ni? Tak banyak yang boleh dilakukan sebenarnya. Okay. Ya. Jadi kita ada kongsi untuk ada di sini. Apa jerebu di luar, apa yang boleh kita buat di dalam rumah? Tutup pintu dan tingkap. Guna mode recirculation di pengawal dingin tu.
1: Okay.
0: Kurangkan asap dalam rumah dan guna air pelapis udara lah ya. Kita mungkin tidak mampu kawal udara di luar, tapi kita masih boleh baiki udara yang baik kita sedut dalam rumah kita. Okay.
1: Itu antara yang boleh kita buat di dalam rumah. Kalau awal pagi tadi itu di luar rumah ya.
0: Betul.
1: Jadi kita ni di Sandakan FM sentiasa menguar-uarkan ya dari masa ke masa mengenai isu-isu semasa.
0: Itu dia. Terima kasih yang masih terus bersama-sama kami di tempat anda.
1: Sudah 9.50.
0: Betul. Baik. Yang tengah memandu, pandu cermat.
1: Jiwa selamat.
0: Amin. Yang tengah berniaga juga pagi ini, semoga laris manis perniagaannya.
1: Amin.
0: Kan? Ada yang ingin mempromosikan perniagaan anda di Sandakan FM, bagaimana caranya Kak Nur?
1: Okey, caranya senang sahaja.
0: Ya?
1: Anda perlu nyatakan nama dan juga nombor yang dihubungi dan perniagaan anda. Lepas tu hantar ke WhatsApp Sandakan FM di 0159-589-5858. InsyaAllah Kak Nur atau Didi akan hubungi anda semula.
0: Terima kasih yang baru masuk, Putra Langit, Jihad Bakar, Jorimba. Ya, jom kita layan lagi lagu ini dia bersama dengan Event 17, Jangan Paksa Rindu.
1: Sandakan FM bersamamu.

0: Assalamualaikum.
1: Nandri.
0: Itu dia.
1: Syukran. Dah habis pula.
0: Baiklah. Dan pejam celik. Tugas kami berdua sudah sampai ke hujung siaran pagi ni. Macam jam 6 pagi tu cepat. Masa berlalu kan Kak Nur?
1: Betul. Sebab kita happy dengan tugas yang kita jalankan. Itu antara salah satu tips kita happy dengan tugas kita.
0: Kunci kegembiraan dengan tugasan tuan-tuan dan puan-puan.
1: Kunci kebahagiaan dah habis selama ini.
0: Jam terakhir sudah dan kita akan bawakan untuk anda hiburan selama satu jam dalam segmen Zan Music Lebih
1: Music Berbanding Biasa. Dan selepas itu Abang Syaf akan bersama-sama anda menerusi Zoom Zanakan FM.
0: Ya, 11.3.
1: Dan petang nanti
0: kita ada DJ NY hingga pukul 7 malam ini. Yang penting anda kena terus layan terus siap bersama-sama kami di frekuensi ceria ini
1: 90.1
0: teman
1: setia anda.
0: Saya Didi
1: Kak Nur.
0: Ya, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Okey, Assalamualaikum Madani.
0: Jangan lupa minggu depan sambung
1: pantun.

bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kan FM.

Terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Sanakan FM. Bersamamu terus setia mendengarkan kami walau di mana jua. Jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita akan bersama menerusi segmen Zoom 11.3. Dan untuk panduan kita bersama, sekarang sudah pun tepat pukul 11 pagi.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Bersama dengan Abang Syaf di sini menerusi segmen Zoom 11 pagi hingga 3 petang. Kita akan bersama selama 4 jam ini. Pastinya banyak info, banyak keluarga lagu-lagu hiburan Syaf akan putarkan untuk kamu orang semua. Okay? Terima kasih Didi dan Kak Nur yang telah pun menceriakan Evo sebentar tadi. Dan tiba masa untuk Abang Syaf kasih kawan kamu sampai pukul 3 petang. 4 jam kita bersama menerusi segmen Zoom edisi hari ini, hari Khamis 3 September 2026, bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semoga baik-baik saja untuk semua, walaupun keadaan kita disandarkan masih lagi berjerebu. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, baiklah, macam biasa kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh dengarkan secara penstriman langsung di RTI RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, kamu boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

Yes, halo sekalian Fireable bersama dengan Abang Syap. Selamat pagi semua. Adakah yang baru bangun? Oi, ini mesti penat ni kan. Kerja shift malam, balik tadi pagi. Bah, pergilah bangun, bersihkan diri. Lepas tu pergi sarapan. Masih sempat lagi ni sarapan. Walaupun mau tengah hari sudah. Nah, kalau mau sambung terus makan tengah hari pun boleh juga kan. Baik. Keadaan cuaca di sana kan dalam keadaan yang cerah. Apapun keadaan kita masih lagi berjerebu. Jadi diingatkan kepada semua yang berada di luar sana, terutamanya yang bekerja ataupun yang sedang berurusan, diingatkan dan digalakkan untuk memakai pelitup muka. Okey, ini untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Yalah, keadaan cuaca tidak berapa bagus kan. Jadi kalau kita mau keluar pun dengan keadaan yang berjerebu ini, berisiko memberikan kesan negatif kepada diri kita, terutamanya kepada warga emas dan juga kanak-kanak. Jadi kalau kamu terpaksa juga keluar, berurusan kah, kerja kah, pakai pelitup separuh muka, okey? Baik, jom kita terus berhibur lagi bersama kami, Sanakan FM, bersamamu.

Yeza Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, ada satu berita di mana gempa bumi lemah bermagnitudo 3.4 melanda Liawan Keningau Sabah pada 9.31 pagi tadi, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan gempa itu berpusat 10 km barat Keningau pada kedalaman 10 km, di mana gegaran dirasai di Keningau dan kawasan sekitarnya. Dan Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan pihaknya akan terus memantau keadaan berkenaan. Berita ini kamu boleh dapatkan juga menerusi laman sesawang berita RTM, dan kami ada kongsikan menerusi laman Facebook Sandakan FM. Okey, apapun kepada semua, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, keadaan cuaca, juga berkenaan dengan keadaan jerebu yang melanda negara kita pada ketika ini, terutamanya di Sandakan lah, yang mana Sandakan dalam keadaan terkawal. Apapun, diingatkan sekali lagi kepada semua, dalam keadaan berjerebu ini, sama-sama kita kurangkan aktiviti di luar, dan kalau kamu terpaksa juga keluar, pakai pelitup muka. Okey, jom berhibur lagi bersama kami, layan terus Sandakan FM bersamamu.

Yes, terima kasih yang terus bersama kami di Sanagana FM. Bersamamu mendengarkan kami menerusi FM 90.1. Ada yang layan Sanagana FM di rumah, di dalam kenderaan, di tempat kerja maupun di premis-premis perniagaan. Nah, terima kasih kerana menjadikan siaran Sanagana FM sebagai teman ceria kamu sepanjang hari. Baik, ini saya mau kasih kongsi untuk status kualiti udara yang dikemas kini setakat pukul 9 pagi tadi. Kalau kita tengok di IPD Serian di Sarawak mencatatkan bacaan IPU yang tinggi dan dikategorikan pada tahap bahaya. Okey, juga di negeri Sarawak beberapa kawasan juga masih lagi mencatatkan bacaan IPU yang tinggi, iaitu di Seri Aman diikuti Kuching, Samarahan, Seri Kat, di Sibu, Bintulu, Kapit, Mukah, juga di Samalaju. Okey, kalau kita tengok di Sabah ini yang tertinggi bacaan IPU dia di Politeknik Kota Kinabalu, di Kimanis, diikuti Keningau dan Kota Kinabalu. Jadi apapun, kalau kamu mendapatkan status kualiti udara yang terkini, kamu boleh dapatkan menerusi Jabatan Alam Sekitar ataupun kamu boleh masuk pergi Facebook Sanakan FM, kami ada kongsikan di sana. Okey, teruskan bersama kami, layan terus Sanakan FM bersamamu.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Terima kasih terus stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Geng, keadaan di Sandakan masih lagi berjerebu. Apapun, ini antara langkah-langkah pencegahan semasa jerebu. Kita kurangkan aktiviti di luar, elakkan senaman atau aktiviti lasak di kawasan terbuka kerana ianya meningkatkan kadar pernafasan dan risiko kesihatan. Okey, juga kekal di dalam bangunan, tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara tercemar. Lepas tu pakai pelitup muka yang bersesuaian apabila kita terpaksa berada di luar. Yang paling penting, minum air secukupnya, ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari untuk mengekalkan hidrasi badan dan mengurangkan sakit tekak. Okey, dan beberapa langkah-langkah pencegahan semasa jerebu juga Syaf akan kongsikan dari masa ke semasa. Baiklah, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 12.10 minit tengah hari, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu, kita akan terus ikuti laman nurani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Abdul Rajak. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan teruskan bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan mendapat limpunan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah hari ini perkongsian kita rezeki tak pernah salah alamat. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, rezeki tak pernah salah alamat. Satu ayat yang ringkas, tetapi sangat menenangkan jiwa kalau benar-benar kita hayati. Ramai orang hari ini hidup dalam tekanan. Bangun pagi dengan pikiran yang berat, tidur malam dengan hati yang resah, risau tentang kerja, risau tentang duit, risau tentang esok hari. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah beri jaminan yang sangat jelas. Allah taala berfirman di dalam surah Hud ayat yang ke-6, maksudnya, dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Maknanya apa, sidang pendengar? Rezeki kita bukan bergantung sepenuhnya kepada majikan, bukan semata-mata pada sijil, bukan juga pada siapa yang kita kenal. Semuanya itu hanya jalan saja yang menentukan sampai atau tidak rezeki itu, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita merasa rezeki orang lain lebih cepat. Kita rasa usaha kita sudah banyak, tapi hasilnya belum nampak. Sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lambat. Cuma Allah Subhanahu wa taala sedang mendidik kita. Ada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala beri cepat kerana itu yang terbaik buatnya. Ada juga rezeki yang Allah Subhanahu wa taala lambatkan kerana jika disegerakan, mungkin lalai kita nih. Ataupun diri kita menjadi sombong, lebih parah lagi, pasti kita menjadi orang yang lupa diri. Ingat, rezeki bukan hanya duit. Kesehatan juga rezeki, anak yang soleh juga rezeki, pasangan yang menenangkan hati juga rezeki. Hati yang tenang walaupun hidup sederhana, itu juga rezeki yang sangat besar. Ada orang duitnya banyak tetapi jiwanya sempit. Ada orang hidupnya biasa-biasa saja tapi tidurnya lena. Tugas kita bukan mengejar rezeki sampai kita lupa Tuhan. Tugas kita adalah berusaha dengan jujur, berdoa tanpa putus, dan bertawakal dengan sepenuh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita pasti tidak akan tertukar dengan orang lain. Dan apa yang bukan milik kita tidak akan jadi milik kita walaupun kita kejar dengan cara yang salah. Maka sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka tenangkanlah hati, teruskan usaha, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakinlah, rezeki tak pernah salah alamat. Yang salah cuma hati kita yang terlalu risau sehingga kita lupa pada janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertemu kembali dalam siaran seterusnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita rezeki dan rahmatnya seluas-luasnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran.

Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar pada petang nanti 3.14 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Kamis 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat petang pada kawan-kawan yang baru saja bersama kami di Sandakan FM, mendengarkan kami walau di mana jua. Kita masih lagi dalam keadaan berjerebu di Sandakan ini. Apapun kepada semua, kalau kamu mendapatkan bacaan IPU yang terkini, data sebenar berkaitan dengan indeks pencemaran udara, kamu boleh peroleh melalui laman sesawang Jabatan Alam Sekitar atau melalui Air Pollutant Index Management System. Teruskan bersama kami, layan terus Sandakan FM bersamamu.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM.

0: talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Yes, Allah Sekalian Fire-Mu bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari semua yang mana sedang menjamu selera. Pelan-pelan Syak kamu makan. Yang paling penting, sediakan air kosong. Okey? Manalah tahu kan, kita faham juga ada orang ni yang sentiasa kelang kabut saja. Mau terkejar itu, terkejar ini, sibuk betul. Sampai makan pun kelang kabut. Jadi untuk mengelakkan kamu kebangkalan, kamu sediakan air kosong. Ketika cuaca panas dan berjerebu ini, banyakkan juga minum air kosong dan kurangkan minum minuman yang manis, okey? Baik, berkenaan dengan taburan hujan dan suhu maksimum Malaysia setakat kelmarin, di mana bagi suhu maksimum harian, Stesen Meteorologi Temerloh Pahang mencatatkan suhu maksimum tertinggi di seluruh negara dengan bacaan 35.0 darjah Celsius. Bagi taburan hujan pula, Stesen Meteorologi Lahad Datu Sabah menerima taburan hujan harian tertinggi dengan catatan sebanyak 36.8 mm. Dan kepada semua, diingatkan sentiasa peka terhadap perubahan cuaca dan rancang aktiviti harian kamu dengan mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui laman sesawang serta media sosial rasmi Met Malaysia. Layan terus Senagan FM bersamamu.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Tanda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
3: Terima kasih yang lu jauh di sana. Anda berdengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
4: Betul-betul terbaiklah kami. Tidak pernah berputus asa.
3: Betul.
5: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos Sakan FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
6: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
5: Okey, dan antar saja ke talent water Sakan FM Foto 1-9-5-8-9-5-8-5-8.
7: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
8: Banyak kita akan jumpa selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
1: Sanakan FM bersamamu.
9: Jang. Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, Jang, oi. Kau bau tu tak baik makan lagi.

0: Yeza Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, baru-baru ni kan Syaf memandu di luar. Syaf di bahagian lane kanan. Jadi pemandu di depan Syaf tu, Syaf tengok balik-balik dia tunduk, balik-balik dia tunduk. Kan nampak dari tingkap belakang dia tu. Sekali kan Syaf potong dari kiri, terpaksa juga sebab dia lambat di lane kanan dalam 40-50 km/jam begitu. Syaf tengok, rupanya dia tengok telefon. Ini sebenarnya membahayakan. Jangan biarkan telefon mengalihkan tumpuan kita ketika kita memandu. Tumpuan terhadap jalan raya akan berkurang dan risiko kemalangan meningkat dengan ketara. Tiada panggilan, message atau notifikasi yang lebih penting daripada nyawa kita dan pengguna jalan raya yang lain. Kalau perlu kamu jawab telefon tu atau kamu perlu balas message, berhenti di lokasi yang selamat terlebih dahulu, okey? Baik, sekejap lagi kita ada utama satu tengah hari. Kita jumpa nanti di jam yang ketiga. Layan terus Zoom Serangkaian FM bersamamu.
1: Piar. Piar dosti. अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं. सिंपल.
2: Istimewa hujung minggu di Sanakan FM dengan rancangan Namaste Bollywood pastinya menjadi hadiah istimewa kepada peminat Bollywood sambil bersantai di hujung minggu. Dengarkan Namaste Bollywood setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari hingga 1 tengah hari. Namaste Bollywood di Sanakan FM bersamamu.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Que vuelta, que bola, que bolón. It's that little Chico Pitbull.
1: Zoom.
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf Zoom 11.3 edisi hari ini. Hari Khamis 3 September 2026. Okey, yang mana sedang bekerja, selamat meneruskan tugas. Okey geng, memandangkan keadaan cuaca udara kita yang kurang sihat ketika ini, jadi orang ramai dinasihatkan mengambil langkah menjaga kesihatan kendiri sepanjang musim jerebu ini. Selain kita kurangkan aktiviti luar, kekal di dalam bangunan, pakai pelitup muka, minum air secukupnya, kita juga dinasihatkan agar sentiasa jaga kebersihan diri, kerap basuh muka, tangan dan bahagian kulit yang terdedah selepas pulang dari luar. Lepas tu elakkan pembakaran terbuka, hentikan sebarang perbuatan membakar sampah atau jerami yang boleh memburukkan lagi keadaan kualiti udara, dan dapatkan rawatan segera. Kamu kena pergi ke fasiliti kesihatan terdekat dengan segera jika mengalami simptom seperti sesak nafas, batuk berpanjangan atau sakit mata. Okey, kita harapkan juga jerebu ini akan hilang dalam masa terdekat. Mudah-mudahan baik-baik saja untuk kita kan. Rindu pula cuaca yang cantik sebelum ini. Siap pun lama sudah pergi keluar. Rindu mau pergi main layang-layang, mau pergi berjoging kan. Kamu pun siap rasa begitu juga kan. Ada yang dah dapat main bola dan sebagainya, dah apa. Kita rehat dulu, mungkin ada hikmah kan. Inilah masanya untuk kita luangkan masa bersama dengan mereka yang tersayang. Jom kita terus beribu lagi bersama kami. Layan terus Senakan FM bersamamu.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.
1: Kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
2: Evo bersama Tina Guy.
3: Ini peristiwa kemarin, petang.
4: Baru terjadi.
3: Masih fresh. Jadi jatuh di timpa tangga.
5: Ada orang nampak ah? Betul.
3: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia menutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dah.
2: Santai-santai dengan celote dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syaf. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey, kawan-kawan, selamat meneruskan tugas. Yang mana bercuti, selamat beristirahat. Okey, Kementerian Kewangan mengelalukan cadangan dan pendapat kamu bagi belanjawan 2027 untuk memperkasa Malaysia Madani. Jadi orang ramai boleh mengemukakan cadangan dan pendapat di pautan yang kami kongsikan di Facebook Sandakan FM, iaitu belanjawan.mof.gov.my. Okey geng, berdasarkan indeks pencemaran udara yang dikeluarkan oleh Air Pollutant Index Management System menunjukkan tren peningkatan dan penurunan dari semasa ke semasa. Jadi memandangkan keadaan udara yang kurang sihat ketika ini, orang ramai dinasihatkan mengambil langkah menjaga kesihatan kendiri sepanjang musim jerebu. Apa yang kita boleh lakukan, kita kurangkan aktiviti di luar. Sekiranya tidak mempunyai urusan penting, duduk sejak di dalam rumah, tangguhkan dulu aktiviti sukan atau riadah di padang dan pakai pelitup muka yang betul. Kalau kamu terpaksa keluar juga, pastikan pakai pelitup muka jenis N95. Okey, pelitup muka kain biasa ni tidak cukup kuat mau tapis zarah jerebu yang halus. Peringatan juga, minum air kosong dengan banyak, tutup tingkap rumah dan kenderaan dan sentiasa peka dengan aplikasi My Sejahtera. Okey, ambil tahu status kualiti udara semasa di kawasan kamu sebelum merancang apa-apa pergerakan. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.
1: Kamu pernah kan nampak orang lain di media sosial yang hidup serba senang? Ada yang sampai mau bandingkan kehidupan derang dengan diri sendiri? Oke, hentikan berpikiran macam tu. Kadang yang kita nampak tu tidak seindah yang kita sangka. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi hargailah kehidupan kamu dan syukurilah apa yang kita ada. Jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain, oke?

Ganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan. Variasi lagu yang terbaik. Music just feels so good. Sandakan FM tetap bersamamu.

Pemirsa Sanakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah lain hari kita jumpa lagi. Dan selepas ini DJ NY akan kesekawan kamu menerusi segmen santai 3 petang hingga 7 malam. Okey, jangan ke mana-mana, sekejap lagi pukul 2 petang kita mau dengar Zone Hits. Tapi sebelum itu, Syaf mau nasihatkan sekali lagi, memandangkan krisis jerebu boleh menjejaskan kesihatan golongan muda dengan cepat, pastikan keselamatan anak-anak diutamakan sepanjang cuti sekolah ini dengan mengehadkan aktiviti luar dan menjaga kesihatan pernafasan. Okey, info lanjut berkenaan dengan jerebu yang sedang melanda negara kita pada ketika ini, kamu boleh layari laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Terima kasih menolong jurutera Samin Burhan. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Dekadan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

Sandakan FM bersamamu. Zone Hit setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hit Sandakan.

Dan tanpa henti Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM bersamamu.

siok sanokna putar di Sandakan FM.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, siapa yang menjaga dan memelihara sembahyangnya, menjadilah ia cahaya, ketenangan dan kemenangan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sembahyangnya, ia tidak akan mempunyai cahaya, ketenangan dan kemenangan. Dan adalah ia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Rajak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan mendapat limpunan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaAllah hari ini perkongsian kita rezeki tak pernah salah alamat. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, rezeki tak pernah salah alamat. Satu ayat yang ringkas, tetapi sangat menenangkan jiwa kalau benar-benar kita hayati. Ramai orang hari ini hidup dalam tekanan. Bangun pagi dengan fikiran yang berat, tidur malam dengan hati yang resah, risau tentang kerja, risau tentang duit, risau tentang esok hari. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah beri jaminan yang sangat jelas. Allah taala berfirman di dalam surah Hud ayat yang ke-6, maksudnya, dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Maknanya apa, sidang pendengar? Rezeki kita bukan bergantung sepenuhnya kepada majikan, bukan semata-mata pada sijil, bukan juga pada siapa yang kita kenal. Semuanya itu hanya jalan saja. Yang menentukan sampai atau tidak rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita merasa rezeki orang lain lebih cepat. Kita rasa usaha kita sudah banyak, tapi hasilnya belum nampak. Sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lambat. Cuma Allah Subhanahu wa taala sedang mendidik kita. Ada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala beri cepat kerana itu yang terbaik buatnya. Ada juga rezeki yang Allah Subhanahu wa taala lambatkan kerana jika disegerakan, mungkin lalai kita nih. Ataupun diri kita menjadi sombong, lebih parah lagi, pasti kita menjadi orang yang lupa diri. Ingat, rezeki bukan hanya duit. Kesehatan juga rezeki, anak yang soleh juga rezeki, pasangan yang menenangkan hati juga rezeki. Hati yang tenang walaupun hidup sederhana, hati yang tenang walaupun hidup sederhana, itu juga rezeki yang sangat besar. Ada orang duitnya banyak tetapi jiwanya sempit. Ada orang hidupnya biasa-biasa saja tapi tidurnya lena. Tugas kita bukan mengejar rezeki sampai kita lupa Tuhan. Tugas kita adalah berusaha dengan jujur, berdoa tanpa putus, dan bertawakal dengan sepenuh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita pasti tidak akan tertukar dengan orang lain. Dan apa yang bukan milik kita tidak akan jadi milik kita walaupun kita kejar dengan cara yang salah. Maka sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka tenangkanlah hati, teruskan usaha, jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakinlah, rezeki tak pernah salah alamat. Yang salah cuma hati kita yang terlalu risau sehingga kita lupa pada janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertemu kembali dalam siaran seterusnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita rezeki dan rahmatnya seluas-luasnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

Baiklah, assalamualaikum. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami kekal di frekuensi 90.1 dan juga yang mengikuti kami melalui penstreaman langsung di mana saja anda berada melalui RTM Klik ya. Anda bersama dengan saya Norke Yusof, DJ NY di Konti Sakan FM ketika ini menemani anda berkongsi informasi-informasi ataupun program-program yang berlangsung dalam masa yang terdekat ini, dan juga kami akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu hiburan yang terus kami sajikan untuk anda di Sakan FM bersamamu ya. Tidak dilupakan juga salam-salam dan juga respon-respon yang anda hantarkan kepada kami berusi WhatsApp Sakan FM bersamamu akan kita bawakan juga untuk anda. Dan diharapkan semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Okey, jaga kesihatan bersama. Okey, dengan keadaan cuaca kita sekarang ini, sentiasa pantau melalui Met Malaysia. Anda boleh dapatkan info berkaitan cuaca kita melalui Met Malaysia ya. Dan dengan keadaan cuaca kita sekarang ini jerebu ya, diharapkan semoga semuanya dapat menjaga kesihatan. Okey, dan dilihat juga kalau kita lihat di luar ya sekarang ni, rata-rata ramai yang sudah memakai pelitup separuh muka ketika berada di luar ya, di mana orang ramai juga disarankan yang ingin mengikuti ataupun mengetahui perkembangan IPU terkini berkaitan dengan keadaan cuaca kita, boleh layari di eqms.doe.gov.my dan juga anda boleh ikuti keadaan cuaca semasa menerusi Met Malaysia. Okey, terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Let's start the party. Santai.

0: Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di mana pun anda berada di Salkan FM bersamamu 90.1 dan pastinya dengan keadaan cuaca kita sekarang ini ya, di mana orang ramai disarankan, dinasihatkan untuk sentiasa memantau bacaan IBU semasa serta mengelakkan aktiviti luar sekiranya keadaan udara bertambah buruk ya. Jaga kesihatan bersama. Okey, jangan lupa juga untuk minum air, kurangkan aktiviti luar dan juga JAS turut mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka ya, dan juga mungkin anda boleh melaporkan sebarang kejadian kepada pihak berkuasa. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan okey dengan keadaan cuaca kita sekarang ini, dan kalau boleh di luar, kalau anda berada di luar, bolehlah memakai pelitup separuh muka ya. Jadi jaga kesihatan kita bersama. Baik, terus kekal bersama kami di Sakin FM bersamamu. Kita akan berkongsi lagi informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk anda yang terus kami sajikan seketika nanti. Teruskan bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.

0: Baik, terima kasih untuk anda ya yang terus bersama kami di Sandakan FM bersamamu, dan informasi yang seterusnya kita kongsikan di mana Pejabat Parlimen Sandakan mengadakan program Tamanku Seri Taman 4.0 untuk tahun 2026 yang berlangsung di Padang Seri Taman Sandakan ya pada 13 September 2026, di mana program dilaksanakan untuk memeriahkan sambutan Hari Sabah dan juga Hari Malaysia selain mengeratkan lagi hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Dan turut diadakan juga pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan penduduk setempat. Okey, jadi kepada masyarakat di sekitar kawasan perumahan Seri Taman Sandakan dijemput hadir bagi beramai-ramai memeriahkan program Tamanku Seri Taman 4.0. Bersama kami Sandakan FM bersamamu.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Gempa Keningau, bomba tingkatkan pemantauan. Sabah sasar jadi gerbang perniagaan ke pasaran serantau. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zahra Safia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Susulan kejadian gempa bumi di Keningau pagi tadi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Keningau meningkatkan pemantauan susulan kejadian berkenaan yang menggegarkan daerah itu. Beberapa panggilan diterima berkaitan gegaran yang dirasai di beberapa permis termasuk Keningau Mall, bangunan perabot Apollo, permis kesihatan Keningau dan ibu pejabat polis daerah Keningau. Penyelia operasi Balai Bomba Keningau PBK Danny Boy Cornelius berkata, rondaan awal turut dijalankan bagi memastikan tiada kerosakan dilaporkan.
1: Setelah memastikan keadaan baik dan terkawal, kami putuskan menasihati orang awam, jika berlaku gegaran susulan untuk keluar daripada bangunan seterusnya, jangan lagi melengah-lengahkan untuk terus menghubungi ke Balai Bomba.
0: Danny Boy turut menasihatkan orang ramai agar kekal tenang dan berwaspada selain mengikuti arahan keselamatan pihak berkuasa. Dalam kejadian 9.31 minit pagi tadi, gempa bumi lemah bermagnitude 3.4 melanda kira-kira 10 km barat Keningau. Perkembangan jerebu. 6 stesen di Sabah masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 4 petang tadi. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APAPIMS, Politeknik Kota Kinabalu dan Kimanis mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 158, turun sedikit berbanding 163 tengah hari tadi. Diikuti stesen Kota Kinabalu dan Keningau masing-masing 156, manakala Tawau 139. IPU disandakan pula berada pada paras sederhana iaitu 92. Bacaan IPU sifar hingga kod 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Manakala IPU melebihi 300 dan 400 masing-masing berbahaya dan sangat berbahaya. Jesteru orang ramai di kawasan IPU tidak sihat disarankan mengurangkan aktiviti luar. Sementara itu, Zon Maritim Sandakan memperkasa pemantauan aktiviti perkapalan, nelayan dan komuniti maritim sepanjang situasi jerebu. Langkah itu bagi memastikan keselamatan, kesejahteraan dan kesihatan komuniti maritim terus terjamin. Timbalan Pengarah Operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Sandakan, Komander Maritim Ahmad Firdaus Sa'ari mengingatkan komuniti maritim supaya sentiasa berwaspada ketika menjalankan aktiviti di laut.
2: Sepanjang berlakunya cuaca berjerbu ini, pertingkatkan tahap kesedaran keselamatan semasa berada di laut. Pastikan setiap kali mengendalikan vessel, bot ataupun kapal di laut, hidupkan lampu navigasi. Bunyikan foghorn agar orang lain sedar akan keberadaan kita. Terusnya, pastikan sentiasa memakai life jacket untuk keselamatan diri masing-masing.
0: Ahmad Firdaus ditemui RTM di Ibu Pejabat Maritim Zon Sandakan. Sabah mahu diposisikan sebagai gerbang perniagaan yang menghubungkan usahawan tempatan dan pasaran Borneo, BIMP, IAGA, ASEAN dan

0: memerlukan kerjasama kerajaan, sektor perniagaan, pelabur, usahawan, ahli akademik dan komuniti. Datuk Seri Haji Ji juga berkata lebih ramai belian negeri ini perlu tampil sebagai usahawan, inovator dan pencipta perniagaan baharu. Katanya, kreativiti, daya tahan dan cita-cita keusahawanan wajar dipupuk dalam kalangan belia bagi membolehkan mereka mencipta peluang sendiri. Pada masa sama, kerajaan negeri komited menyediakan ekosistem yang menyokong keusahawanan, memudahkan cara urusan perniagaan serta menggalakkan inovasi dan pelaburan. SIBLT 2026 menghimpunkan hampir 750 pemimpin perniagaan, pelabur, usahawan dan pembuat dasar bagi membentuk jaringan, perkongsian serta meneroka peluang pelaburan baharu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Sabah menyambut baik pengiktirafan Amerika Syarikat AS terhadap situasi keselamatan negeri ini yang disifatkan semakin baik. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jaffrey Arifin berkata, perkembangan itu mampu mengukuhkan keyakinan antarabangsa terhadap negeri ini menjelang tahun melawat Sabah 2027. Dalam satu kenyataan di Ibu Negeri, Datuk Jaffrey berkata, pelonggaran nasihat perjalanan AS merupakan perkembangan positif dan tepat pada masanya. Sejak Februari lalu, sebahagian besar kawasan di Sabah diletakkan pada tahap 1, iaitu tahap risiko perjalanan paling rendah, manakala pulau-pulau dan kawasan maritim di luar pantai timur kekal pada tahap 2. Jeffrey juga berkata perkembangan tersebut mencerminkan keberkesanan usaha berterusan Eskom, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Maritim Malaysia dan agensi berkaitan dalam memastikan keselamatan Sabah. Beliau berharap penilaian lebih baik itu turut mendorong negara lain menyimak semula nasihat perjalanan masing-masing berdasarkan situasi keselamatan semasa. Sembilan negara kini bergantung dalam misi bantuan kemanusiaan dan tindak balas bencana Pacific Partnership 2026 PP26 di Kota Kinabalu. Misi yang berlangsung sehingga 15 September ini menghimpunkan 502 peserta melibatkan anggota tentera dan wakil pertubuhan bukan kerajaan NGO. Daripada jumlah itu, 187 merupakan anggota ATM, 192 anggota tentera Amerika Syarikat, manakala 75 anggota tentera dari 7 negara rakan. Demikian menurut kenyataan Sekretariat Perhubungan Awam Markas Angkatan Bersama di Kota Kinabalu. Bertemakan bersedia ketika aman, bertindak ketika krisis, PP26 bertujuan memperkukuh kerjasama awam, tentera dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Misi memberi tumpuan kepada projek pembaikan infrastruktur awam, kesihatan komuniti, latihan mencari dan menyelamat maritim serta program pendidikan dan kebudayaan. Upacara pembukaan PP26 bagi hentian misi di Malaysia berlangsung di Dewan Mengkabung Intan Sabah. PDRM Sabah mahu petunjuk prestasi utama KPI pasukan tidak hanya tertumpu kepada pencapaian penguatkuasaan dan jumlah saman. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Jauhti Dikun berkata KPI perlu lebih menjurus kepada pendekatan yang dekat dengan masyarakat serta memberi impak langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Keningau daripada Superintendent Yampil Garai kepada Superintendent Irwan Shah Abdul Basir. Yampil akan bertugas di Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sabah. Menurut Datuk Jauhti, hubungan erat polis dan masyarakat penting dalam usaha mencegah jenayah selain meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pasukan keselamatan. Kontingen Parasuk Mas Sabah yang dibarisi 154 atlet berlepas ke Selangor pagi tadi dengan misi memburu 66 pingat emas pada temasya yang bermula 5 hingga 10 September. Antara atlet yang membawa harapan Sabah ialah Fredolin Modius dan Gladys Grace Ditin yang masing-masing mahu mengekalkan prestasi terbaik.
2: Saya harap saya dapat mengekalkan prestasi dan masih memegang rekod yang lama dan seterusnya harapan saya untuk negeri, mudah-mudahan kami dapat mengambil

0: Sasaran dan mengungguli lagi kejuaraan.
1: Our time, the strength, I don't think I have enough, but I will try my best this Sukma because this is my second Sukma, so I will pertahankan my gold and maybe add another gold.
2: Kontingen Sabah yang muncul naib juara pada Para Sukma 2024 di Kuching menyertai 10 jenis sukan. Mereka berlepas dari KKIA menerusi dua penerbangan masing-masing pada pukul 11.30 pagi dan 12.40 tengah hari. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Gempa Keningau, bomba tingkatkan pemantauan. Sabah sasar jadi gerbang perniagaan ke pasaran serantau. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan Bak Kata Pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi? Ikuti Tular Bah, segmen yang menghimpunkan cerita, trend dan isu semasa dalam satu kupasan santai dan berinformasi. Dengarkan Tular Bah setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.

0: Kenangan.
1: Baik, jom berhibur bersama kami dengan lagu-lagu retro, lagu-lagu malas segar yang kami sajikan untuk anda ya. Sehingga ke pukul 7 malam nanti, dan nantikan juga kita akan ikuti bersama sekejap saja lagi utama 5 petaka bersama kami Sandakan FM, bersamamu.
0: Bersamamu mengimbau nostalgia. Nostalgia. Santai kenangan. Sandakan FM bersamamu.

sebentar lagi. Utama 5 petang. Utama 5 petang. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada jemaah menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90% hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi, dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitud rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehingga ke 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana, dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Seems Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majikan Besar Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penyawa awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Bersama anda, berkumandang di Sandakan FM.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM. Let's start the party. Santai.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami untuk petang ini, edisi Khamis 3 September 2026. Masih bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan petang ini saya ditemani rakan penolong jurutera bersama dengan Saimin Burhan. Kami akan terus bersama anda ya, sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan pastinya setiap petang Khamis dibawakan untuk anda rancangan lagu Berganda. Kami akan putarkan dua buah lagu daripada artis yang sama. Dan terima kasih juga yang menghantarkan respon anda kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu, di mana anda juga turut berpeluang ya untuk memilih artis anda, artis kegemaran anda, dan lagu-lagu hits mereka akan kami putarkan. Baik, sebelum itu ingin saya kongsikan dulu di mana memandangkan krisis jerebu boleh menjejaskan kesihatan golongan muda dengan cepat. Pastikan keselamatan anak-anak diutamakan sepanjang cuti sekolah ini ya, dengan menghadkan aktiviti luar dan juga menjaga kesihatan pernafasan. Okey, sedikit kita kongsikan antara panduan praktikal untuk ibu bapa dan anak-anak sepanjang tempoh cuti ini. Okey, iaitu sentiasa tutup pintu dan tingkap untuk menghalang jerebu daripada masuk ke dalam rumah. Seterusnya, elakkan anak-anak melakukan aktiviti fizikal yang lasak di luar rumah seperti bermain bola ataupun berbasikal. Gunakan pelitup muka jenis N95 sekiranya anak-anak terpaksa keluar rumah ya, kerana pelitup muka fabrik biasa tidak dapat menapis zara jerebu yang halus. Dan pastikan juga anak-anak meminum sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari untuk membantu menyingkirkan toksin daripada badan ya. Dan seterusnya juga diingatkan, pastikan anak-anak mandi dan menukar pakaian dengan segera selepas pulang dari luar. Dan perhatikan juga simptom awal, awasi tanda-tanda seperti batuk, sesema, sakit mata, kegatalan kulit mahupun kesukaran bernafas. Dan dapatkan rawatan segera, bawa anak-anak ke klinik ataupun hospital yang terdekat jika gejala jerebu bertambah teruk, terutamanya bagi anak-anak yang mempunyai sejarah asma. Itu dia panduan praktikal untuk ibu bapa dan juga anak-anak sepanjang tempoh cuti sekolah ini ya, yang boleh kita gunakan, yang boleh kita manfaatkan bersama. Okey, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang kami terus sajikan untuk anda melalui lagu Berganda petang ini. Dan untuk minggu ini saya memilih lagu-lagu daripada kumpulan AXL. Lagu-lagu ni juga ataupun kumpulan AXL ni diminta oleh rakan kita Lin di Putrajaya yang menghantarkan WhatsApp Sanakan FM. Okey, dan lagu yang kita dengarkan merupakan lagu daripada AXL, lagu Akulah Kekasihmu dan juga Andai Dapat Aku Undur Masa. Jom bersama kami merupakan lagu Berganda, Sanakan FM bersamamu. Back to back, lagu Berganda,

0: disandakan.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Baik, terima kasih yang terus bersama kami melalui rancangan Lagu Berganda yang bersama anda setiap hari Khamis 5.20 petang bersama kami tentunya di Sandakan FM bersamamu ya. Di mana kita putarkan dua buah lagu daripada artis yang sama dan selepas ini ada lagi yang akan kita bawakan untuk anda. Dan sebelum itu kita kongsikan dulu di mana ini berkaitan dengan keadaan kita sekarang ini berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada jam 8 pagi 3 September 2026 ya. Hari ini beberapa kawasan di Sabah merekodkan bacaan dalam kategori tidak sihat, manakala Sandakan ya, daerah Sandakan berada pada tahap sederhana. Okey, pun orang ramai dinasihatkan agar mengambil langkah berjaga-jaga khususnya ketika berada ataupun ketika keadaan jerbu berlaku.

0: berlaku. Kurangkan aktiviti luar yang tidak perlu, terutama bagi kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai masalah pernafasan, ya. Dan jangan lupa juga pakai pelitup separuh muka jika perlu keluar rumah, dan juga pastikan pengudaraan yang baik di dalam rumah ataupun bangunan, ya. Itu yang kita kongsikan bersama. Di mana berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU untuk hari ini 3 September 2026, beberapa kawasan di Sabah merekodkan bacaan dalam kategori tidak sihat, manakala bagi daerah Sandakan, okey, berada pada tahap yang sederhana. Apapun, orang ramai sekali lagi dinasihatkan untuk mengambil langkah berjaga-jaga, khususnya ketika keadaan jerbu berlaku. Kurangkan aktiviti luar, minum air kosong. Okey, dan kalau keluar, terutama sekali kalau dalam tempoh yang agak lama, jangan lupa untuk pakai pelitup separuh muka untuk kesihatan dan juga keselamatan kita bersama. Baik, kita dengarkan lagu yang seterusnya, mesti lagu berganda untuk minggu ini. Kita bawakan lagu-lagu daripada Safura. Ini Puan Aini, dia minat mau dengar lagu-lagu Safura, ya. Jadi jom kita dengarkan 12 lagu yang saya pilih untuk petang ini, melalui lagu berganda daripada Safura, iaitu Rinduku Semakin Kuat dan juga Dulu Sayang Kini Benci, bersama kami Standakan FM, bersama
1: Back to Back lagu berganda minggu ini.

0: Back to back lagu berganda minggu ini. Lagu berganda hiburan berpanjangan. Lagu berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Baik, terima kasih yang terus bersama kami mendengarkan Sanakan FM di mana pun anda berada ya. Begitu juga yang mengikuti kami melalui penstriman langsung di RTM Klik. Dan nampaknya sampai di sini kita bawakan untuk anda rancangan lagu berganda yang kudara setiap hari Khamis pukul 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Sebentar saja lagi kita akan berada di jam yang terakhir untuk petang ini melalui lagu-lagu santai kenangan yang dibawakan untuk anda ya sehingga ke pukul 7 malam nanti. Sekali lagi terima kasih rakan-rakan yang menghantarkan respon anda kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM. Dan terus bersama dengan saya DJ NY dan juga rakan penolong jurutera Semin Burhan akan terus menemani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baiklah, kita dengarkan lagu seterusnya kami sajikan untuk anda kekal di Sanakan FM bersamamu 90.1.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Santai 37. Sanakan FM bersamamu.
1: Peminat Dimensif sudah bersedia. Dimensif

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu bersikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

والبرث وسيئ الأسقام. يا الله، sesungguhnya

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita ikuti bacaan surah Yasin bersama yang berbahagia Ustaz Dato' Kazim Ilyas.

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم

كانوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.

sunda. Kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu pun hak.

0: siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Senakan FM.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.
2: Ini adalah stesen radio pilihan

0: Kenangan. Kenangan. This is a man's world. Sanakan FM.
1: Terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada, dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini, dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok bermula pukul 5.50 pagi hingga ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1, dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Click. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu, dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا Tuhan kami sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan hati yang khusyuk rezeki yang luas lagi banyak halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan, dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, cinta tak semestinya memiliki. Kadang-kadang kita mencintai seseorang bukan untuk memilikinya, tetapi juga untuk melihat dia bahagia walaupun kebahagiaan itu bukan bersama dengan kita. Cinta juga mengajar kita tentang melepaskan, menerima dan merelakan. Dan tak semua yang kita sayang ditakdirkan menjadi milik kita. Hendak bahkan ada yang hadir sekadar untuk meninggalkan kenangan, mengajar kita tentang erti kasih sayang dan membuat kita lebih matang dalam memahami kehidupan. Yang penting, jangan sampai kerana terlalu cinta, terlalu sayang dan ingin memiliki seseorang, kita hilang harga diri dan ketenangan diri sendiri. Kerana cinta yang ikhlas bukan hanya tentang saya mahu dia jadi milikku, tetapi juga mampu berkata saya mahu dia bahagia walaupun jalan kita tidak sehaluan lagi. Jadi ingat kata-kata ini, cinta tak semestinya memiliki. Sabah FM, Bagus Bah.

0: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.15 minit petang. Dan Ella ingin kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu, yang mana pada sebelah malam ni cuacanya diramalkan jerebu dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Terkejut kita, 5. Okey, baik. Dan kenali tanda-tanda kesan jerebu. Ini sangat penting sebab pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Dan antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah anda pastikan mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, adakah batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Dan hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan ataupun semakin bertambah teruk. Lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu ini. Baik, kita teruskan dengarkan lagu ini di luar nalarku. Sabah FM, bagus, bagus.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Sedang mendengar Sabah FM.
3: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Dan kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, cepat-cepat muat turun. Sebab apa? Betul-betul percuma. Okey, baik. Kepada anda, pada pukul 7.30 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Je Rebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Saba FM.
1: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat pardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Pada hari esok, Jumaat 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat pardu subuh pukul 5 pagi. Pardu Zohor 12.17 minit tengah hari. Waktu solat pardu Asar 3.20 minit petang. Fardu Maghrib 6.22 minit petang dan waktu solat Fardu Isyak 7.32 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum dan selamat malam kepada anda yang baru saja ikuti kami melalui frekuensi 89.90 ataupun stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 8 malam kita akan dapat ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa dari Masjid As-Sakinah Kinarut yang membawa tajuk Di Sini Masih Ada Yang Sayang. Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, bagus.

0: saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan rejatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi My SE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
5: Symphony.
6: Bersama anda di Symphony

0: Anjung at Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, wadah ilmu nombor 1 negeri Sabah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang sedang menonton di live Facebook Sabah FM, yang sedang mendengar saat ini di radio Sabah FM, termasuklah juga mereka berada di dewan pada masa ini. Untuk makluman, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM pada malam ini bersialan langsung di Kompleks As-Sakinah, Rumah Anak Yatim dan Asnaf, Taman Pantai Lokawi, Kinarut. Sebelum tu saya ingin tanya kabar dulu orang-orang Kinarut. Apa kabar semuanya? Sehat. Sehat zahirnya. Sehat batinnya. Sehat dompetnya. Masya, kita doakan yang hadir semuanya sehat. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah mengalu-alukan juga kehadiran yang berhormat Datuk IR Syahelmi Yahya, Ahli Parlimen Putatan. Terima kasih Datuk kerana sudi memberi ruang waktu untuk duduk bersama kami, menambahkan keberkatan majlis kami pada malam ini. Tak lupa juga Ustaz Samin Ongki, pengerusi As-Sakinah, Rumah Anak Yatim Kinal Papar, orang yang bekerja kuat untuk menghadirkan majlis kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk yang akan kita bawakan, yang kita bicarakan pada malam ini tidak lain tidak bukan, sesuai kita berada di rumah anak yatim, warga anak yatim dan asnaf, tajuk yang kita bawakan pada malam ini, di sini masih ada yang sayang. Jadi jangan risau, jangan khawatir, kerana masih ada hati-hati mulia hamba Allah yang punya rasa cinta dan sayang kepada anak-anak yatim kita. Hadirin-hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulakan soalan forum, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang cukup hebat pada malam ini. Sebelah saya, panel yang pertama, jejaka paling laku di negeri Sabah, tidak lain tidak bukan Sahibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz bin Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Assalamualaikum Datuk. Masya Allah. Sihat Datuk?
2: Alhamdulillah.
1: Walaupun sihat, simple masih nampak kelakiannya Datuk.
2: Nampak bahaya tu.
1: Kita teruskan lagi panel yang kedua. Sekuntum bunga yang sudah berbunga tapi Masya Allah masih indah di pandangan mata. Perkenalkan Ustazah Fatina Adilah bin Haji Saufi, pegawai dakwah, bahagian dakwah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah. Sihat?
3: Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Insya Allah kita tenang saya malam ini Ustazah. Baiklah, hadir-hadir rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimanapun anda berada, teruskan bersama kami. Kita teruskan dengan soalan yang pertama untuk Mufti Negeri Sabah. Baiklah Datuk, bila kita lihat Allah itu berkali-kali menyebut tentang anak yatim dan golongan yang memerlukan, ini dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran menyebut tentang mereka. Apakah hikmah di sebalik penekanan hal ini dan mengapa Islam meletakkan mereka pada kedudukan yang begitu istimewa?
2: Tafadhal Datuk. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz, moderator kita yang berhormat Datuk Syahilmi dan rakan ahli panel Ustazah Fatin. Muslimin muslimat sekalian, benar ya, dalam Quran banyak ayat-ayat yang menyentuh mengenai anak-anak yatim, orang-orang miskin, fukara dan lain-lain. Yang biasa kita dengar ialah surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim. Siapa orang yang mendustakan agama ini? Iaitulah orang yang mengherdik anak yatim. Wala yahuttu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak memberikan galakan, memberi makan kepada anak yatim. Ini antara sebahagian ayat yang biasa kita dengar dan kita baca masa sembahyang. Ayat ini jelas tentang disebut bagaimana orang yang tidak menyantuni anak-anak yatim, fuqara dan masakin ini, yukadzibu bidin, orang yang mendustakan agama. Nampak beragama tapi sebenarnya dia hanya pembohong. Dia hanya mendustakan imejnya yang beragama. Kenapa? Bila dia membiarkan anak yatim tanpa pembelaan. Jadi sebab itulah Ustaz Moderator, kalau kita lihat kenapa Al-Quran begitu menegaskan tentang pembelaan, penyantunan anak-anak yatim, seperti mana yang kita saksikan di rumah anak yatim dan asnaf sakinah ini. Tahniah, ini salah satu wadah untuk menyantuni golongan anak yatim, golongan asnaf. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam ayat ini yang menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Kalau bahasa kita macam membuyuk benih. Ya, nampak macam kita beriman tapi hakikatnya kita tidak beriman. Wallahualamillah. Mudah-mudahan palis-palis jangan sampai kita nampak beriman tapi sebenarnya kita mendustakan agama. Jadi Al-Quran itu mau kita supaya melakukan sesuatu, terutama penyantunan ini, sebagai bukti keikhlasan dalam iman kita. Ramai orang mengaku beriman tapi belum tentu imannya itu diuji. Imannya diuji bila kita dapat menyantuni anak-anak yatim dan lain-lain. Dalam konteks forum kita malam ini, Anjung Takwa menyantuni anak-anak yatim. Yang keduanya Ustaz, bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita menyantuni anak-anak yatim, sebenarnya untuk menunjukkan agama Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu tidak diutuskan melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Rahmat bagaimana? Rahmat kerana membela orang-orang yang perlukan pembelaan. Anak-anak yatim ni kebanyakan anak-anak yang susah, kebanyakan. Ada sedikit saja anak yatim yang kaya. Itu pun tidak batah kayanya. Lama-lama jadi masalah. Jadi bagaimana Islam mau menunjukkan Islam itu agama rahmah, sehingga Allah masukkan orang-orang yang tidak menyantuni mereka ini, orang-orang yang mendustakan agama. Rahmatan lil alamin, agama paling rahmat, agama Islam. Kita bukan agama yang tidak apa nama, yang membiarkan anak yatim. Itulah dalam surah Al-Insan kita akan jumpa ayat wa yut'imuna at-ta'ama, mereka memberikan makanan, ala hubbihi, yang makanan yang disukai mereka, miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak-anak yatim, wa asira, dan kepada tawanan-tawanan perang. Bayangkan tiga ini Allah sebut, yaitulah orang yang memberi makanan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan tawanan perang. Hatta tawanan perang pun diberikan layanan yang sewajarnya, walaupun mereka ini tawanan asalnya musuh Islam. Jadi itulah barangkali sedikit daripada kenapa Allah SWT menekankan dalam surah, dalam Al-Quran, dan demikian juga bagaimana Rasulullah SAW dalam sunnah baginda menekankan penyantunan terhadap anak-anak yatim, para fuqara dan miskin. Wallahu ta'ala alam.
3: Bila Dato' Mufti katakan nampak beriman tapi digelarkan oleh Allah pendusta agama, dia bukan tidak solat, dia bukan tidak puasa, dia bukan tidak haji, tapi disebabkan dia tidak menyantuni anak yatim dan memberi makan fakir miskin, maka dia digelarkan sebagai orang yang mendustakan agama. Na'udzubillah. InsyaAllah. Teruskan dengan soalan yang kedua. Zafatin, bila kita lihat Islam ialah agama yang menekankan nilai kasih sayang. Bila sebut tadi Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, sering kita ungkapkan. Persoalannya Ustazah, bagaimana sifat kasih sayang ini dapat membentuk kepribadian seorang Muslim yang sejati. Silakan Ustazah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Datuk Syahilmi, Tuan Haji Samin Ongki dan juga panel yang disegani. Semua kenal siapa sebelah kita ni. Alhamdulillah. Terima kasih, syukur. Alhamdulillah bersama Datuk malam ini. Jadi insyaAllah saya suka bila bercakap tentang kasih sayang ni kan. Saya suka ada satu hadis ni. Okay. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama yarhamullahu ibadi wa innama yarhamullahu min ibadi ar-ruhama. Apa maksud ar-ruhama ini adalah orang-orang yang penyayang. Dan mafhumnya, sesungguhnya Allah pengasih dalam kalangan hamba-hambanya yang bersifat penyayang. Ringkasnya begini, kalau Allah mau sayang kita, kita mesti bersifat penyayang dahulu. Orang-orang mukmin itu, orang-orang yang bertakwa itu, mereka itu punya satu sifat yang disebut sebagai hayyin dan layyin. Lembut. Apabila berdamping dengan orang-orang begini, kita rasa macam tenang. Kita rasa aman. Karena itulah firman Allah yang sentiasa berulang, kita pun tahu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bila kita berbuat apa-apa sebagai orang-orang yang bertakwa, kita perlulah membuat perkara itu kerana Allah yang bersifat pengasih dan penyayang. Apabila kita hidup kan, kita berbakti kepada orang tua, tidak lain tidak bukan kerana Allah. Apabila kita menyantuni jiran kita, kerana Allah. Apabila kita menafkahi isteri kita, itu adalah kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang bertakwa itu dibentuk dengan sifat kasih sayang. Kalau kita sapa orang, kita akan sebut apa? Assalamualaikum, betul? Assalamualaikum. Apa maksud Assalamualaikum? Salam sejahtera ke atas kamu. Orang Islam itu tidak dapat tidak mesti bersifat damai. Kerana salam itu adalah damai, aman, harmoni. Jadi orang Islam mesti menimbulkan perasaan damai kepada sesiapa yang berurusan. Sebagai orang Islam, bila orang berdamping dengan kita kan, orang itu rasa damai, rasa selamat. Islam salam selamat. Rasa senang berurusan kan, apabila berjumpa tidak rasa takut-takut. Itulah sebenarnya Islam. Saya terfikir ada satu agen sabotaj di dalam diri kita ini kan, yang mensabotaj perasaan sayang seorang mukmin ini. Itu adalah sombong. Sombong ini adalah pensabotaj yang paling teruk sekali dan kita mesti hati-hati. Kerana apa? Iblis terkeluar daripada syurga kerana sombong. Adakah iblis tidak mengetahui bahwa Allah satu-satunya Tuhan? Iblis tahu Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tetapi iblis sombong. Oleh kerana itulah iblis terkeluar daripada syurga. Jadi sombong ini sangat bahaya tuan-puan, kerana sombong ini yang iblis main-mainkan kepada orang-orang terdahulu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Firaun. Firaun sombong. Firaun sombong. Firaun berkata, aku Tuhan kepada Mesir. Tetapi kita pun boleh juga terjangkit penyakit ini apabila kita berkata, aku adalah Tuhan kepada aku sendiri. Kubur masing-masing tidak perlu tegur. Biarlah aku begini, aku cukup tinggi, aku cukup hebat. Aku boleh mengemudi hidupku sendiri. Itu bahaya. Itu adalah sifat sombong yang dimain-mainkan oleh iblis ke dalam diri kita. Jadi insyaAllah, kalau kita mau jadi orang yang bertakwa, satu, kita mesti sembelih dulu perasaan sombong dalam diri kita. Kita kenalah Bismillahirrahmanirrahim dalam kita punya kehidupan. Serba-serbi. Makan kerana Allah, hidup kerana Allah, menyantuni orang kerana Allah, belajar kerana Allah, mencari nafkah kerana Allah, mencari ilmu kerana Allah. Wallahu a'lam.
3: Itu itulah tadi ajaran yang diajarkan oleh Islam. Bagaimana seorang hamba itu cinta, kasih sayang kepada sama hamba. Bila mana ada hadisnya, hai bunda Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang kamu, kata Rasulullah, bila mana kau tidak mencintai sayang kepada saudaramu seperti mana kau mencintai sayang kepada dirimu. InsyaAllah, teruskan dengan soalan yang ketiga, Datuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kedudukan sangat istimewa kepada mereka yang menjaga, memelihara anak yatim. Bagaimana kita ini, Ustaz, menghayati hadis ini dalam kehidupan moden walaupun kita tidak tinggal serumah dengan anak yatim? Silakan, Datuk.
2: Terima kasih, saudara Ustaz Ridwan. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Suhail bin Sa'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Ana," aku, kata Rasulullah, "wa kafilul yatim," dan orang yang menjaga anak yatim. Orang yang mengurus anak yatim. "Fil jannah," di surga nanti. "Hakada," kata Rasulullah. "Hakada. Ana wa kafilul yatim." Biljannah kata
3: rapat,
2: seumpama rapatnya jari telunjuk kita dengan jari jari apa nih, jari hantu. Nah, jari hantu. Cuma sekarang nih orang daguna cuman nih orang guna cuman nih. Ibu-ibu suka nih kalau bergambar, babu-babu kan, sel bergambarnya mini love, mini love. Kita pun ikut juga mini love, mini love. Tapi jangan bila bergerak lain tuh. Artinya usin duit tuh bos, dan kamu lupa saja ada calon cantik ya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Ini dipanggil kafalatul yatim ataupun kafalatul yatama, memelihara, menyantuni, menjaga, mendidik dan segala macam seperti mana kita di Riyadh Sakinah ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tidak semestinya kita hidup sekali, tidak semestinya pikiran, tidak semestinya di belakang sebelah rumah kita anak yatim, tidak. Sekarang ini keadaan sudah berbeza jauh. Jadi kita boleh menyumbang, menjaga kafalah, menjaga anak-anak yatim ini dengan pelbagai cara. Sekarang zaman modern semua pakai QR, semua pakai transfer, bank in, kan? Ataupun kita boleh menjadi penaja kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim, Tuan Haji Samin menyantuni mereka sampai belajar, saya dipahamkan, ke universiti. Subhanallah. Ini memerlukan penaja. Alangkah bagus kalau kita dapat menaja mereka. Ini cara untuk menyantuni. Ataupun bagi yang mungkin tidak dapat jadi penaja, mungkin menyumbang. Tidak ada alasan kalau dulu jauhnya susah lah itu. Tidak ada. Sekarang saya pakai QR. Pakai QR saja, menyumbang. Yang paling baik sumbangan ini waktu subuh. Paling baik. Sebelum subuh, sebelum kita sholat subuh atau selepas subuh, kita cari QR Ri Anak Yatim As-Sakinah dan kita timbak ke sana. InsyaAllah itu sumbangan. Berapa? Allah bukan kira berapa jumlah yang kita bagi. Allah kira seikhlas mana sumbangan kita. Kemudian mungkin Tuan Haji Samin lebih maklum di sini ini, mungkin kalau orang-orang yang ada kemahiran untuk membimbing jadi ahli psikologi, jadi guru pembimbing anak-anak yatim ini, dia memang dari psikologi, dari sudut psikologi memang lebih bermasalah berbanding anak-anak yang punya kasih sayang kedua ibu bapa. Mereka ini mungkin kehilangan ibu bapa ataupun salah seorang, kan? Dan memang dari muda mereka, dari muda kecil lagi mereka sudah ada masalah psikologi. Ini memerlukan pembimbing. Kalau kita mungkin tidak menyumbang dalam konteks duit, penajaan, tapi kalau kita membimbing, dapat membimbing, meredakan sedikit perasaan dan hati anak-anak kita ini, Allahumma salli ala Muhammad, saya kira ini banyak boleh membantu. Sama juga, nah, ini kalau kita panggil mungkin dalam ilmu psikologi panggil mentor-menti. Kita jadi mentor. kepada anak-anak yatim. Dan satu yang bagus menjadi dalam kejiranan kita ni, orang-orang kita ni, biasa kita ada kenduri kendara malam Jumaat, ada baca Yasin di rumah, ada kenduri arwah, ada kenduri arwah malam Jumaat, kenduri 40, kenduri 100. Ini benar-benar yang diharuskan oleh agama. Jadi kita panggil, kita santuni anak yatim. Allahumma salli ala Muhammad. Ajak mereka bermasyarakat, jangan asingkan mereka. Kita pun jangan mengasingkan diri daripada mereka. Ini cara-cara yang boleh kita santuni walaupun anak-anak yatim ini bukan dalam rumah kita. Bukan dalam rumah kita. Dan yang paling penting, pastikan hak-hak anak-anak yatim ini terpelihara. Jangan sampai kita ambil sedikit pun. Allah SWT, dosa besar kalau kita ambil sedikit duit mereka. Ini ramai di kalangan masyarakat yang Allah SWT ada Muhammad, di rumahnya ada yatim, harta anak yatim diambil, sama ada disedari atau tidak. Ini dosa besar. Walayadzubillah, palis-malis, mudah-mudahan kita tidak kejangkitan. Wallahu ta'ala alam.
3: Masya Allah, begitu besar pahala yang diberikan pada mereka yang menyantuni anak-anak yatim. Bilang Dato' tadi, begini dia dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis Imam Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal bilangnya gini, sesiapa yang menyapu, mengusap kepala anak yatim, itu kalau karena Allah, Allah akan berikan setiap helai anak rambut anak yatim itu satu pahala. Tapi inilah Ustaz, kalau dipegangnya hadis ni, yang anak yatim buta kepalanya, dia mau mengusap. Kenapa? Dia berambutnya. Sebab hadisnya bilang, satu anak rambut anak yatim yang kau usap itu satu pahala. Jadi kalau butak tu gusok sajalah, insyaAllah berkat dia tu, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita teruskan dengan Ustazah Fatin soal yang keempat. Kita sedar bahawa sifat penyayang Ustazah merupakan sifat antara akhlak yang sangat dituntut dalam Islam. Apakah amalan dan tips yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan seharian untuk membentuk jati diri menjadi hamba Allah yang penyayang, khususnya terhadap golongan yang memerlukan, contohnya lah anak yatim dan golongan duafa ni. Tafadhal Ustaz.
4: Terima kasih Ustaz. InsyaAllah, tutup untuk saya buka dengan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 102. Faman thaqulat mawazinuh fa'ula'ika humul muflihun. Maksudnya, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Berat timbangan amal kebaikannya. Sebenarnya bila kita bersifat penyayang, senang untuk kita mencari peluang untuk beramal. Kerana orang yang penyayang ini, dia sentiasa memakai kacamata sayang. Dipanggil. Bila orang yang ada sayang ni, banyak ilham-ilham untuk berbuat kebaikan dalam kepalanya. Pertama sekali sudah tentulah kita menjadi sahabat Al-Quran kan. Zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak dapat tidak mesti bersahabat dengan Al-Quran. Dan yang kedua, mestilah meniru cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pernah baca kitab Syama'il Muhammadiyah? Dalam kitab itu menceritakan bagaimana perilaku Nabi, betul, cara Nabi berjalan, cara Nabi berpakaian, bercelak. Dan diceritakan juga Nabi ini apabila bertembung dengan orang, Nabi akan beri salam dulu. Nabi akan beri salam dulu. Betapa peramahnya Nabi kita. Dan sudah tentu kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, untuk kita sendiri, kita mesti ubah rutin. Paksa ubah rutin. Kalau selama ni mungkin kita dekat dengan apa, kompleks rumah anak yatim As-Sakinah, dan kita boleh menyumbangkan. Mungkin sebelum ni kita terlalu seronok dengan bunga dan sayur-sayur kita. Siapa sih ni ibu-ibu suka tanam sayur? Saya suka, saya seronok bila tengok sayur tu kan, dia makin berkembang, dia tumbuh. Seronok kan? Bayangkanlah ibu-ibu, begitulah perasaannya sebenarnya bila amal kita tu berkembang. Sedekah kita tu berkembang. Kita seronok tanam bunga di rumah, tapi sebenarnya kita pun boleh bercucuk tanam. Menggunakan amalan-amalan kita, sedekah kita, ziarah kita, macam Datuk sebut tadi, kalau contohnya tidak dapat berikan duit, mungkin boleh berikan tenaga, kan? Bantu-bantu, boleh tanya, kan? Sama-sama kita menyumbang kepada community. Bila kita naik kapal terbang, semua yang di tanah tu akan nampak kecil, kan? Makin tinggi kita naik, makin kecil apa yang di tanah. Tapi bila kita turun dan kita pijak itu tanah, kita tengok kanan dan kiri, kita boleh nampak reaksi muka orang. Yang senyum kita boleh nampak, yang sedih, yang penat. Jadi artinya kita kena bertapak di tanah. Kita kena tengok prihatin dengan orang sekeliling. Seronok kan ibu-ibu kan? Bila di rumah, macam kita dekorasi rumah. Rumah itu memang menyeronokkan. Tapi kita mesti keluar ibu-ibu. Kita jumpa masyarakat dan kita sumbangkan apa yang kita ada, insya Allah. Dan satu lagi, pernah dengar beza mata lalat dan mata lebah? Mata lalat yang dicari yang buruk saja, tapi mata lebah dia akan cari madu, betul? Kadang-kadang kita ni suuzon, bersangka buruk dengan orang sekeliling. Kalau dia beli kereta yang besar, mau menayang lah tu. Mari kita biasakan mendoakan orang. Kan, wah cantiknya kereta. Mudah-mudahan kereta ni boleh bawa kau untuk lebih beramal kepada Allah. Wah cantiknya rumah. Mudah-mudahan rumah ni boleh terima ramai tetamu dan akhirnya banyak keberkatan masuk ke dalam rumah. Itu cara kita melatih diri kita menjadi insan yang penyayang, berasa cukup dengan apa yang ada, qanaah. Dan satu, mencontohi ibu bapa kita. Kenapa ke ibu bapa kita message salam Jumaat? Lepas tu ada bunga-bunga, ada bintang-bintang. Sebenarnya itu amalan yang bagus, sangat bagus. Tapi generasi muda kurang amalkan. Selalu kalau ibu bapa kita, dia akan hantar message pesan tegur orang dulu. Jadi kita perlu amalkan sikap penyayang begitu. Sebab orang Islam itu adalah orang yang membawa kedamaian. Bila bergamping dengan orang Islam ini, rasa seronok sangat. Rasa macam happy, rasa damai, rasa selamat. Itulah dia orang Islam yang sejati, orang muttaqin, insyaAllah.
3: Masya Allah. Kalau benar cintamu, sayangmu kepada Rasulullah, maka lakukan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bilangnya cinta, aku rindu, aku sayang pada Rasulullah, tapi tangannya tidak pernah menyentuh kepala anak yatim. Karena Rasulullah sangat cinta, sangat sayang kepada anak-anak yatim. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang kelima. Tapi soalan yang kelima ini special sikit, datang daripada jemaah lelaki. Kita bagi peluang pada jemaah lelaki untuk memberikan soalan pada Datuk Mufti kita. Silakan.
5: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Saya Muhammad Syawal dari Nanam. Soalan saya, jika malam ini ada anak-anak yatim dan golongan asnaf yang sedang mendengar forum ini, apakah pesanan Ustaz kepada masyarakat bahwa supaya mereka benar-benar merasai bahwa di sini masih ada yang sayang, bukan hanya melalui tindakan, tetapi melalui kata-kata. Terima kasih.
6: Sebenarnya terima kasih anda-anda yang bertanya tadi, di sini masih ada yang sayang. Kadang-kadang di mulut kita saja di sini masih ada yang sayang. Tapi di dalam, jauh dalam hati kita, kita kurang prihatin. Sebab itulah alhamdulillah forum kita ini untuk mengajak semua penonton, pendengar, penggemar radio, semua jadikan penyantunan ini tanggungjawab semua orang, semua golongan. Dia bukan hanya katalah anak yatim. Saya yakin ramai lagi yang bukan berada di re sakinah ini. Tapi dia boleh diatasi kalau sekiranya menjadi tanggungjawab semua masyarakat. Bukan tanggungjawab RE, bukan tanggungjawab JAHIN, bukan tanggungjawab Jabatan Kebajikan Masyarakat. Semua orang. Saya ingin memperkenalkan satu sistem, yaitulah sistem biasa sebenarnya ini. Yaitulah sistem anak angkat atau keluarga angkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Zaid bin Haritha. Dan pernah satu ketika dinamakan Zaid bin Muhammad sehinggalah Allah Ta'ala tegur, tidak boleh dinamakan anak angkat itu dengan dibinkan dengan bin bapa angkat. Kembalilah Zaid bin. Warga Muslim di taman pantai Lokawi ini ada berapa? Tapi beratus orang. Katalah seorang, satu keluarga mengangkat seorang anak yatim. Bukan mengajak tinggal, enggak, dia tinggal di sini, rezekinya. Tapi dia menjadi bapa angkat atau keluarga angkat kepada salah seorang. Maknanya kalau ada keperluan anak ini, katalah dekat hari raya, kan contohnya keperluan baju, baju hari raya, contohnya keluarga angkat akan sponsor. Jadi Ray tidak terbeban dengan bebanan yang berat. Bayangkan kalau kita ada setiap satu keluarga di Taman Pantai Lokawi ini mengangkat seorang saja, insyaAllah. Dan pahalanya cukup besar. Pahalanya cukup besar, bayangkan Ustaz. Modal tersebut tadi menyentuh kepala, mengusap kepala pun sudah dapat pahala sebanyak rambut di kepala anak itu. Ini kita mengusap, ini di luku ada. Jangan. Allahu Akbar. Luangkan masa untuk anak-anak ini. Kalau boleh anak-anak kita yang bukan anak yatim, ajak melawat. Hujung minggu ada masa, jom kita ni ziarah Haji Samin dan anak-anak dan tim Ray Sakina, kan, bercerita-cerita dengan anak-anak kita yang sebahagian mereka ini memang bukan saja yatim, tapi disisihkan oleh keluarga. Mereka perlukan kasih sayang. Nah, ini peranan masyarakat. Kalau dia menjadi tanggungjawab bersama, insya Allah tanggungjawab itu akan dapat kita lunasi. Semua orang akan ada tanggungjawab. Bayangkan cerita di Gaza, semua orang sudah tahu. Kebanyakan anak-anak di Gaza anak yatim. Kebanyakan anak-anak di Gaza contohnya adalah anak yatim. Siapa yang menyantuni mereka? Semua masyarakat itu. Tidak mengira mereka ini ibu bapanya kah, sepupu kah? Tidak. Semua orang menganggap anak-anak di Gaza itulah anak yatim. Forum ini, ya, Ustaz Ridwan, amat penting untuk kita menggalakkan masyarakat menjadi orang-orang yang bertanggungjawab. Ya, supaya anak yatim ini bukan dianggap bebanan. Ini benda yang kadang-kadang orang tak perasan. Nah, so itulah, ya, cantik sekali supaya tajuk kita bukan anak yatim saya, tapi kadang orang miskin, kan, orang fakir. Samalah dengan golongan-golongan yang memerlukan perhatian ini, supaya masyarakat menjadikan mereka ini tanggungjawab, bukan bebanan. Wallahu ta'ala alam.
3: Jadi mudah-mudahan dengan timbulnya rasa kasih sayang, kesedaran pada umat manusia, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan lebih ramai orang-orang kita ni datang ke As-Sakinah untuk menyantuni anak-anak yatim kita. Seandainya kau ingin melihat bagaimana Allah tersenyum padamu, lihatlah senyuman anak yatim yang telah kau gembirakan hatinya. InsyaAllah. Diteruskan dengan soalan ke-6 daripada jemaah wanita, silakan.
7: Assalamualaikum Ustazah. Saya Husna dari area Kinarut juga. Soalan saya, pada pandangan Ustazah, adakah masyarakat hari ini semakin kurang sifat kasih sayang? Jika ya, apakah puncanya? Terima kasih.
8: Terima kasih atas soalannya. Bila saya dengar soalan ini, saya terfikir satu alat yang sangat berpengaruh yang ada di hujung jari kita masing-masing, media sosial. Kalau dulu kita berkomunikasi dari telepon saja, kan, kalau kita marah pun orang dari telepon lah, ataupun dari surat kan. Tapi sekarang ini tidak. Kadang-kadang bila kita lihat di Facebook, banyak profil-profil yang berkunci, kita tidak tahu siapa, berselindung di sebalik gambar kucing, tetapi bahasanya, ya Allah, nauzubillah min zalik. Sudahkah kita periksa telefon anak-anak kita di rumah? Karena cara anak-anak kita sekarang ni berkomunikasi tidak sama dengan cara kita dahulu. Mereka sangat berani. Karena komunikasi mereka dibentuk oleh media sosial itu sendiri. Kan? Karena saya pernah berceramah. Sebab kenapa? Saya tanya. Pastor ada yang sebut, sebab boleh. Itu sebenarnya satu selang di dalam ni. 6-7. Kita pun tidak tahu 6-7 itu apa. kan? Jadi bahaya anak-anak dia hanya mengikuti sahaja. Ha. Hanya kerana itu adalah trend. Kita perlu periksa apa yang dibaca, yang dilayari oleh anak-anak kita di rumah. Dan sebenarnya terlalu banyak juga permainan-permainan yang ganas. Yang menggunakan sampai nauzubillah min zalik. Jadi kita periksa betul-betul apa yang anak-anak kita layari di rumah. Dan satu lagi, bila sudah terlalu berkiblatkan media sosial, jauh pula dari Al-Quran. Sebenarnya banyak yang kita boleh selesaikan kalau masyarakat kita ni dia lebih sibukkan ilmu daripada sibukkan isu. Lepas tu kalau ada isu, bukan lagi merujuk kepada orang yang pakar. Kalau ada isu-isu tentang agama, tidak merujuk kepada pejabat mufti. Keluarkan fatwa sendiri, Datuk. Jadi ini berbahaya kerana apa yang mereka baca daripada komen, sibuk mengejar dunia. Bila kita terlalu sibuk mengejar dunia ni kan, rutin kita tu 8 ke 5. Ambung balik 8 ke 5. Kalau kita tidak mencari hidup kita ni, apa maknanya tujuan kita, naman kita? Kita berbakti di masjid, cari majlis ilmu, bergaul dengan orang-orang yang sukakan dengan Quran, mana tahu boleh ambil tauliah, lepas tu mengajar semula kepada sesiapa yang memerlukan. Bila sudah terlalu sibuk, di situ tempat dia, kalau kita sebut sini, hilir.

0: berubah, maka hidup kita akan menjadi seperti robot yang tidak perasaan. Wallahu'alam.
1: Masya Allah. Gila tadi kupasan yang diberikan oleh Ustaz Fatin. Tapi Ustazah, saya tertarik, ada satu makhluk yang memang penyayang Ustazah. Sebab kalau dia jumpa orang satu jahatnya, hai sayang. Jadi insya Allah, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat kepada kita. Okay? Kau pun tahu jawaban makhluk tu, asal jumpa perempuan sikit, hai sayang. Jadi hati-hati. Itulah yang dikatakan juga terus tadi, kata-kata tanpa ada sebuah pembuktian, yang hanya berkata dusta tapi tidak ada kepastian. Masya Allah. Insya Allah, teruskan lagi soalan daripada penonton luar. Ini khusus kita berikan kepada yang kita punya sahibu sama, Datuk Mufti. Silakan.
2: Assalamualaikum. Saya Enawana Habibullah dari Sandakan. Soalan saya, kasih sayang bermula dari rumah. Namun, sejauh manakah kita perlu mengimbangi tanggungjawab menyantuni ahli keluarga sendiri dengan tanggungjawab membantu masyarakat yang memerlukan?
1: Silakan.
3: Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bertanya dari jauh tadi, Ustaz. Ya. Ada satu cerita athar sahabat. Sayyidina Salman Al-Farisi, sahabat min kibar sahabat, dia jumpa dengan Abi Darda, juga sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beritahu kepada Abi Darda, katanya, inna li rabbika alaika haqq. Kepada Tuhanmu kamu ada hak. Wa li nafsika alaika haqq. Dan terhadap diri kamu sendiri, badan kamu itu sendiri pun ada hak. Mana yang mesti kamu tunaikan? Ini nasihat Salman kepada Abi Darda. Wali ahlika alaika haq, dan kepada keluargamu pun ada hak, ada tanggungjawab. Fa'ti kulladhi haqqin haqqahu, maka ambillah, berikanlah setiap hak itu kepada orang yang mempunyai hak. Kepada Tuhan kita ada hak. Kita salat, kita puasa, kita tunaikan apa saya perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah juga kepada diri kita sendiri, jaga kesihatan. Nah, itu salah satu cara, jaga kesihatan, jaga makan, jaga pakaian, jaga bahasa kita yang disebut oleh Ustazah tadi kan. Nah, ini ada hak terhadap badan kita. Demikianlah juga hak kepada ahli-ahli keluarga kita. Semua ini ada hak. Maka berdasarkan athar ini, ya, bila Rasulullah dengar nasihat Salman kepada Abi Darda, kata Rasulullah, sadaqa Salman, benar Salman, benar apa yang Salman kata, bahwa kita ini ada hak masing-masing. Jadi dalam urusan kita memberikan tumpuan kepada bantuan kepada masyarakat, jangan kita tinggalkan hak ahli keluarga kita, hatta kepada badan kita. Ada orang kerja 24 jam non-stop, apa yang bahasa anunya dipanggil apa nama, workaholic, gila kerja kan. Jangan, bukan gila kerja itu salah, tapi kalau dia sampai meninggalkan hak-hak jirannya, hak-hak keluarganya, hak istri, hak suami, dalam merebut hak masyarakat, maka ini dilarang oleh agama. Sebab itulah Islam ini adalah agama yang paling seimbang, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat kita. Kita ada rukun-rukun Islam, 5 perkara. Salat, ini hak kita dengan Allah. Puasa, hak kita dengan Allah, dan hak kepada masyarakat, juga hak diri kita, puasa kita. Sebab dengan puasa kita, ya, dalam satu hadis, walaupun kata sebagian ulama hadis dhaif, sumu tasihu, puasa kamu niscaya kamu sihat. Artinya hak badan kita untuk sihat itu kita bagi melalui puasa. Demikian zakat, zakat clear untuk hak masyarakat, asnaf yang memerlukan. Haji lagi dahsyat, hak untuk masyarakat

0: Islam seluruh dunia berkumpul di sana untuk kesatuan ummah, berkumpul di sana untuk membina kesatuan atas nama satu syahadah. Jadi Islam itu sudah mengatur cantik. Walau macam mana pun kita sibuk dengan masyarakat, jangan kita lupa keluarga kita, malah diri kita, jiran kita dan lain-lain. Demikianlah juga sibukkan kita dengan keluarga kita, jangan sampai meninggalkan tanggungjawab kita terhadap masyarakat. Wallahu ta'ala alam.
1: Maksudnya Islam itu dalam kita membantu, tapi perlu ada keseimbangan hak-hak kita dalam menjalankan tanggungjawab supaya diri kita sama manusia. Masya Allah. InsyaAllah, teruskan lagi dengan soalan daripada Facebook yang bertanya ni. Cek dulu namanya. Yang bertanya Ruzmi Tuning, bilangnya media sosial sering memaparkan pelbagai kisah kesusahan. Bagaimana seorang Muslim boleh menggunakan media sosial sebagai medium menyebarkan kasih sayang, bukan sekadar simpati? Silakan Ustazah Fatim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Yang pertama, kalau bercakap tentang media sosial ni, satu, kita kena menggunakan media sosial lillahi ta'ala, kerana Allah. Kerana kita ada situasi yang merisaukan sekarang ni. Orang sanggup buat apa sahaja mengorbankan maruah demi untuk mengejar likes, share, engagement, apa-apa sahaja. Walaupun terpaksa menunjukkan akhlak yang buruk ataupun terpaksa menyebarkan fitnah, semua itu kerana ada demi ini, bukan ini ya, ini digoyangkan, bukan ini demi duit. Jadi kita kena didik orang sekeliling kita, anak-anak kita dan juga diri kita sendiri, setiap kali kita menggunakan media sosial mestilah lillahi ta'ala, kerana Allah. Kalau kita mencari duit pun menggunakan media sosial, itu adalah kerana Allah ta'ala. Sekarang ni dia ada sistem penolakan automatik. Kita boleh jumpa dari media sosial iklan begini, isi borang, lepas tu akan ada penolakan automatik. Kalau tuan-puan jumpa iklan-iklan begitu, terutamanya untuk menyalurkan kepada rumah anak-anak yatim, pusat komuniti asnaf dan sebagainya, isi borang dan cuba isi penolakan otomatik itu. Setiap hari cuma contohnya dia akan tolak. Dan tanpa kita buat apa-apa, sebenarnya pahala kita tu sentiasa akan mengalir. Sekarang bukannya hanya sedekah fizikal sahaja perlu masuk tabung, tidak. Sekarang banyak sebenarnya kaedah-kaedah yang diuar-uarkan oleh media sosial. Likes, share itu adalah sedekah. Kalau kita selalu tengok bahan-bahan yang tidak bagus, jenaka-jenaka yang tidak elok, maka kita punya orang sebut FYP betul? Atau newsfeed akan diisi oleh perkara-perkara sebegitu. Jadi kita mesti likes, suka banyak-banyak hantaran-hantaran yang berkenaan dakwah, berkenaan Al-Quran. Ikuti laman-laman, contohnya macam ustaz-ustaz yang kita gemari, ustaz yang mungkin mengajar tadabbur Quran. Dan juga kita mesti membentuk dan mengacu sendiri apakah yang kita akan suapkan ke kepala kita melalui media sosial. Kalau contohnya ada posting-posting hantaran-hantaran yang tidak elok, kita unfollow ataupun sekat, blok. Jangan dilayan, sebab nanti itu semua akan membentuk kita punya cara fikir. Ingat lagi tiga tadi itu kan, ubah pemikiran, ubah rutin dan ubah lingkungan pergaulan. Satu lagi, periksa sebelum kongsi. Kita tidak sedar bila kita share, kita kongsi berita-berita fitnah, akan memberi impak yang mendalam terhadap kehidupan seseorang. Tolong tabayyun dulu, periksa dahulu. Dan kalau boleh, tidak perlulah melayan bahan-bahan yang tidak bagus untuk pembentukan akhlak dan pemikiran kita. Wallahu a'lam.
1: Maksudnya kalau tidak ada duit pun mau membagi, share pun kira okay sudah, Ustazah. Masya Allah. Jadi kalau yang meninggu tabung tu senyum saja ataupun sedekah, yalah kan. Sedekah tu senyuman tu kan satu sedekah. Masya Allah. Jadi insya Allah kita teruskan lagi untuk berkesimpulan kepada forum kita pada malam ini. Jadi mintalah Datuk Mufti untuk memberikan kesimpulan dan Ustaz Fatin untuk memberikan kesimpulan. Jadi kita mulakan dengan Datuk Mufti.
3: Baik, alhamdulillah. Kita sebagai orang Islam, kita ada tanggungjawab hablu minallah wa hablu minannas, menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Malah kalau kita tengok, bukan saja dengan manusia tapi juga dengan makhlukat, jamadat, dengan makhluk selain daripada manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan. Alam kita ini pun ada hak mereka yang perlu kita jaga. Apatah lagi dengan orang-orang yang memerlukan seperti anak yatim, fuqara dan masakin dan lain-lain lagi. Jadi sebab itulah makanya banyak hadis-hadis Nabi, ya, antaranya kita biasa dengar yang bermaksud, tidak beriman kamu selagi kamu tidak prihatin terhadap jiran kamu. Dikaitkan iman, keprihatinan terhadap jiran. Kita berjiran, kita tidak tahu apa kemana jiran kita, apa dibuatnya, ya, kita pun tidak pernah bagi salam, kita pun tidak pernah ambil tahu jiran. Ini dikaitkan dengan kurangnya iman. Sampai-sampai ini puan-puan, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita. Kalau kita ada jiran, kita masak lauk, maka kata Rasulullah, lebihkan kuahnya, maksudnya banyakkanlah sedikit. Kalau keperluan untuk keluarga kita, contohnya masak daging kah setengah kilo, lebihkan sedikit untuk diberikan, di share dengan jiran-jiran tetangga kita. Ini rumusan yang cantik bagaimana Islam mengajar kita tentang keprihatinan, empathy dan simpati kita kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama anak-anak yatim, para fakir dan miskin, dan orang-orang yang memerlukan. Wallahu ta'ala alam. Teruskan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah marilah kita menyahut seruan untuk menjadi orang yang penyayang. Allah sayang kepada hamba-hambanya yang bersifat penyayang. Kalau kita mau Allah sayang kita kan, kita mesti jadi orang penyayang dulu. Kita mesti latih diri kita jadi orang penyayang. Kita mesti sembelih rasa sombong kita. Barulah kita boleh jadi orang penyayang. Bila kita jadi orang yang penyayang kan, bayangkan Allah pengasih, pengasih kepada orang-orang yang penyayang. Maukah Allah sayang kita? Mau kan? Bila Allah sayang kita kan, tuan-puan, Allah Akbar, turunlah keberkatan itu masuk ke dalam rumah-rumah. Mau kan begitu? Bila berkat masuk ke dalam rumah kan, Allah Akbar, bayangkanlah betapa indahnya hidup kita. Senang beribadah, lapang hati insyaAllah. Dan yang kedua, bergaul dengan anak yatim dan asnaf ini melembutkan hati. Sedekah melembutkan hati. InsyaAllah mari kita lazimi bergaul dengan mereka, santuni mereka dan bersedekah untuk anak-anak yatim. Kita bantu majukan community, pusat-pusat community ini, agar anak-anak yang kita sayangi ini boleh menempa masa depan yang lebih cerah insyaAllah. Kenal Tuhannya, kenal Nabinya insyaAllah. Dan yang ketiga, bila kita keluar daripada sini atau habis mendengar forum ini, mari kita latih diri kita pakai kacamata sayang. Kalau sebelum ni kita macam, ish, kenapa dia tu? Rumah barulah, menayanglah tu. Cuba kita latih diri kita sentiasa mendoakan. Bila jumpa orang yang mahu bersalin kan, semoga lancar urusanmu bersalinnya. Kan, doakan semoga anakmu sehat, Coba kita punya mulut nih, mendoakan orang saja. Puji orang. Puji, bukan mengampu ya, puji. Puji orang, mana tahu kata-kata itu boleh jadi doa. Pakailah kacamata sayang, sentiasa bersangka baik dengan orang, dan latihlah diri kita perasaan sayang itu. Dalam kehidupan kita, tegur orang sebelum orang tegur kita.
1: Masya Allah, terima kasih kedua orang pihak atas ulasan ataupun kesimpulan daripada forum yang kita bawakan pada malam ini. Terima kasih banyak atas input, atas segala bicara yang dilontarkan. Mudah-mudahan dapat membuka hati-hati manusia untuk berkata, aku sayang padamu. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah, forum Anjung At-Taqwa bakal menutup tirainya pada malam ini. Tapi tidak bermakna hati kita tertutup untuk tidak terus menyebarkan rasa kasih dan sayang kepada umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Sabah FM yang dimuliakan oleh Allah yang hadir pada saat ini, ketahuilah, anak yatim itu bukanlah hanya sekadar mereka yang kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan kedua orang tuanya. Tidak. Tapi mereka adalah jiwa-jiwa yang Allah titipkan kepada hamba-hambanya yang masih punya rasa dalam hatinya, kasih dan sayang. Untuk melihat adakah kita ini bersyukur dengan nikmat-nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur itu bukan hanya sekadar melafazkan alhamdulillah, tidak. Tapi orang yang bersyukur itu adalah mempergunakan nikmat yang diberikan hartamu sesuai dengan yang memberikan nikmat. Kau ada harta, lihat apa kehendak Allah. Karena orang yang bersyukur itu sekali lagi adalah mereka yang bukan hanya berbicara alhamdulillah, tapi mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Kalau Allah berikan kau harta, ada sedikit hartamu, lihat apa kehendak Tuhanmu. Adakah hanya sekadar kau pergunakan untuk dirimu, sedangkan semua itu ada hak-hak yang Allah pertanggungjawabkan kepada kita untuk kita sebarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bertemu lagi kita di hari yang berbeda, di hari yang sama, tempat yang berbeza. Teruskan bersama kami. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini semuanya dirahmati Allah. Insyaallah hatinya akan dekat dengan anak yatim. Bagaimana dekatnya dengan anak yatim? Begitulah dekatnya dengan Allah dan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah pun mendengar siaran ulangan Forum Anjung At-Taqwa dari Masjid As-Sakinah Kinarut. Dan terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM dan temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Ella doakan moga anda sentiasa dilindungi daripada sebarang penyakit dengan keadaan cuaca kita sekarang ni, jerebu. Anak-anak kata apa? Mak, mendung sudah mak, macam mau hujan. Bukan macam mau hujan nak, bukan mendung, tapi jerebu. Kan? Dan jika anda mengalami sebarang masalah kesihatan, cepat-cepatlah terus pergi ke fasiliti kesihatan yang berdekatan. Kesihatan kita perlu diutamakan dan jangan biar sakit teruk sudah kan? Barulah terfikir mau pergi jumpa doktor. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia. Dan sebelum berpisah, ingat kata-kata ini: cinta tak semestinya memiliki. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

SPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: 2, 3.
1: Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Merani kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM, dan terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, baiklah, anda bersama dengan saya Alfrina sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi diharapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat semuanya, dan terus mendengarkan Sabah FM. Baiklah, kita mulakan dengan lagu ini buat anda semua daripada Peter Pan, Mungkin Nanti.

0: panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Okey, Beb. Menurut satu kajian, 96% daripada wanita di dunia ini yang suka beli lilin. Dan 4% tu saja lelaki yang beli untuk teman wanita ataupun isteri.
4: Ya kan orang bagi teman wanita? Padahal rumah selalu putus elektrik.
1: Macam kalah.
3: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama. Bagus.

0: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Marsidi Manjun, Timbalan Ketua Menteri Dua, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.
1: Mesej atau tema sebenarnya bagi kita di Sabah ialah kebersamaan. Kita menjadi contoh yang terbaik bagi rakyat Malaysia yang lain. Hari Sabah ini sekadar memperingatkan diri kita bahawa sebenarnya kita cukup bertuah. Kita dilahirkan dalam masyarakat yang penuh harmoni. Tumpuan kita kepada orang muda yang kita harapkan akan mengisi erti kemerdekaan ini. Peranan mereka, sumbangan mereka dan bagaimana mereka memajukan diri agar dapat menyumbang secara lebih baik berkesan kepada kemajuan negeri kita. Kemerdekaan tanpa kestabilan bukan kemerdekaan yang sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita lihat di seluruh dunia pada hari ini, kita lihat negara merdeka tapi tidak ada kemajuan kerana tidak ada keharmonian, tidak ada kestabilan. Ya. Hari Sabah ialah hari anda, ya. Hari orang belia, ya. Hari orang muda. Sumbangan kita sebagainya, pertama penyertaan dalam semua aktiviti yang kita buat sepanjang bulan Ogos ni. Kita juga mahu orang muda menyadari bahawa kita hanya dapat berpesta sekiranya negeri kita berjaya, ya. Sumbangan kita untuk memajukan negeri kita, memperkokohkan ekonomi kita, menjadikan diri yang berguna, ya. Pelajaran semata-mata tidak cukup untuk menyumbang kepada kemajuan ekonomi kita. Perlu, yang lebih penting ialah sikap penduduk Malaysia yang terbaik, rakyat Malaysia yang terbaik tinggal di Sabah. Orang-orang Sabah, khususnya orang para belia, bangga diri sebagai orang Sabah. Kerja keras, hargai keharmonian, kepelbagaian Sabah. Kerana teras kekuatan Sabah sebenarnya adalah keharmonian suku kaum kita. Dan ini yang kita ingin bina, menghargai warisan budaya kita, membawa warisan budaya kita sampai bila-bila masa. Isikan kebanggaan itu dengan pencapaian yang cemerlang. Sabah is the best.
0: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Marsidi Manjun, Timbalan Ketua Menteri Dua, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.

Kembali bersama Varia Lebih Lagu Lebih Santai di jam yang kedua. Okey, baiklah. Kalau kita tengok sekarang ni, keadaan Jerebu di Kota Kinabalu dan beberapa kawasan lain di Sabah kini berada pada tahap yang tidak sihat. Jadi kepada anda semua, okey, perlu kurangkan aktiviti luar. Kerana apa? Elakkan berada di luar rumah bagi mengurangkan pendedahan kepada asap jerebu lah. Dan kalau boleh, jika berada di luar, gunakan pelitup muka. Pakai pelitup muka terutamanya yang jenis N95 atau yang bersesuaian jika terpaksa keluar dari bangunan lah atau daripada rumah kamu kan. Dan kumpulan yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dan individu yang punya penyakit kronik seperti asma atau sakit jantung dinasihatkan untuk kekal berada dalam rumah. Dan kekal hidrat, iaitu minum air kosong dengan kerap bagi memastikan badan sentiasa terhidrat. Okey? Minum air kosong, bukannya air manisan tu, air kosong. Minum banyak-banyak, jangan pula terlalu banyak sampai orang melakat terlebih air pula. Tapi yang penting minum air kosong yang sesuai dengan keperluan badan anda lah. Okey, yang penting jangan orang bilang kena dehidrasi. Tapi itulah, apapun yang berlaku, pastikan anda menjaga kesihatan dan tidak juga membuat pembakaran terbuka. Sekarang ni, kalau ada yang buat pembakaran terbuka, memang akan diambil tindakan lah. Sebab apa sekarang ni, pihak berkuasa meningkatkan rondaan bagi memastikan tiada sebarang aktiviti pembakaran terbuka dilakukan oleh industri mahupun orang awam. Jadi hati-hati. Okay? Baiklah kepada anda.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.

Seperti dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Tolonglah, jangan paksa orang rindu dengan orang yang tidak merindui kita. Buang masa tau. Okey? Jadi jangan main paksa-paksa. Gitu ayat. Baiklah, ada semua. Cakap pasal perlu dan tidak perlu ni, jangan paksa-paksa ni kan. Okey. Tiada kaitan dengan apa yang Afrina mau kongsikan ni sebenarnya. Afrina ingin kongsikan untuk info kita bersama, yang mana duit 5 sen tu sebenarnya masih diperlukan tau. BNM akan terus mengeluarkan duit siling 5 sen selagi terdapat permintaan, terutamanya daripada sektor peruncitan lah. Kalau dikira sekarang, memang ada di sektor peruncitan memang masih lagi memerlukan duit 5 sen ni. Jadi penggunaan jadi sekarang semakin berkurang disebabkan ialah satu, kemajuan teknologi cara kita membuat pembayaran kan sekarang ni, dan perubahan cara urusan jual beli, penggunaan pembayaran digital semakin meluas. Itu adalah salah satu faktornya lah, penggunaan semakin berkurangan. Tetapi implikasi dia jika ditarik daripada edaran 5 sen ni, dia boleh berpotensi menyebabkan kenaikan harga barangan. Pengguna mungkin merasakan nilai wang mereka semakin berkurangan, dan ketiadaan denominasi kecil mungkin meningkatkan kos urus niaga. Jadi pandangan daripada BNM sendiri, yang mana mereka akan pastikan mereka terus inklusif. Jadi mereka perlu memenuhi permintaan sekiranya masih ada permintaan untuk menggunakan duit 5 sen tersebut. Okey, jadi kalau ada 5 sen tu jangan buang. Kalau tidak tahu mau guna lagi, pasal sekarang ini selalu guna QR, tapi terlalu banyak 5 sen, pergi mana-mana kedai runcit tu, tanya, dorang mau tukar ke tidak, selalunya dorang terima tu. Okey, baiklah kepada anda semua, seperti biasa, tepat pukul 11 malam, kita ada berita Artin Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi, untuk kita dengarkan lagu-lagu permintaan dalam slot Kuasa Tiga.

guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: kelip-kelip disangka api. Kalau api, mana buntungnya? Hilang gaib disangka mati. Kalau mati, mana kuburnya?
1: Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

yang lebih lagu lebih santai di jam yang terakhir. Okey. Kalau cuti sekolah, orang bilang kan memang banyaklah majlis perkahwinan sana sini yang dapat kita tengok kan dan terima jemputannya. Jadi kalau majlis kahwin sekarang ni kadang-kadang bukan sekadar bersanding saja. Dia ada beberapa sesi lah. Sesi keluarga, sesi rombongan, sesi bergambar. Ada lagi yang untuk outdoor-nya tengah panas sekarang ni. Okay, semua yang nampak cantik dalam gambar tu, belakang tabir, orang bilang mungkin sudah rasa haus, lapar, pening dan orang bilang penatlah salah satunya kan. Nah, lagi-lagi kalau pakaian pengantin ni tebalnya boleh tahan juga. Kalau yang bertudung lagi memang berlapis-lapis. Yang lelaki pun tidak kurang juga. Ada yang pakai songkok, bertanjak lagi. Lepas tu perlu berdiri lama di bawah matahari. Okay, jadi untuk semua bekal-bekal pengantin dan juga keluarga pengantin, jangan lupa minum air dengan cukup. Jangan, orang bilang jangan tidak makan. Demi-demi mau pakai baju yang cantik, tidak makanlah kan. Terutama wanita lah, sebab Pafina sendiri pun dulu macam tu juga. Dah sabar lagi habis majlis, besar lapar sudah. Okey. Lepas tu kalau boleh cari tempat teduh lah antara sesi, pertukaran sesi tu kan. Cari tempat yang teduh, tidak panas. Kalau mula rasa pening, loya, lemah atau berdebar tu, duduk dan rehat sekejap lah. Kenduri memang sehari, tapi badan kita ni dia diperlukan berhari-hari, bertahun-tahun. Jadi baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya, Lukamu Lukaku Jua, daripada kumpulan New Boys, buat anda semua. Teruskan bersama Sabah FM.

Semangat!

Terima kasih yang sudah bersama dengan Afrina sejak pukul 9 tadi lagi sehinggalah sekarang. Dan untuk hari esok, hari Jumaat, Faria akan ditemani rakan kita DJ Ozil akan bersama dengan anda semua. Dan Afrina akan kembali lagi pada hari Khamis minggu depan. Khamis kalau tidak silap. Betul lah, hari Khamis. Pasal hari Isnin anda akan bersama dengan DJ Syapib. Dan hari Selasa dengan DJ Ozil. Hari Rabu dengan DJ Sabi, hari Kamis baru Afrina akan bersama dengan anda semua lagi. Okay? Baiklah, apapun di mana saja kamu berada, jaga kesihatan dan juga kurangkan aktiviti di luar jika tidak ada keperluan. Dan kalau terpaksa keluar, pastikan anda memakai pelitup muka jenis N95 itu ataupun yang bersesuaian. Jadi jangan lupa juga untuk minum air kosong banyak-banyak. Okay? Baiklah kepada anda semua, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

Jacqueline Victor, muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Sudah pun masuk jam 12:30 malam. Bermula hari yang baru, 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula juga 6 jam Mira bersama anda sehingga jam 6 pagi nanti dalam segmen Geng Burung Hantu. Tapi sebelum tu, terima kasih dulu kepada rakan penyampai saya tadi, Reza Zikri, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12:30 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi anda yang masih berjaga, sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk teman anda malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Bagi anda yang mungkin sedang memandu waktu ini, akak-akak lori, abang-abang lori, atau hanya sekadar suka memandu untuk ketenangan, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Mungkin ada yang baru bertolak, ada yang dah lama atas jalan, dan mungkin ada juga yang masih jauh lagi nak sampai ke destinasi. Sebab memandu waktu malam ni kadang-kadang terasa panjang. Lagi-lagi kalau seorang diri dan keadaan sekeliling tu mungkin dah semakin sunyi kan. Jadi pastikan mata anda sentiasa fokus dekat jalan raya dan jangan biarkan fikiran tu terlampau melayar ke sana sini ya. Dan juga kalau badan tu dah mula penat, kerap menguap ataupun mata dah terasa berat kan. Jangan pula paksa diri untuk teruskan perjalanan. Cari tempat yang selamat, berhenti dan berehat sebentar. Ingat, tak perlu kejamah sangat. Destinasi tu tak ke mana pun. Yang penting, anda sampai dalam keadaan selamat. Dan sepanjang perjalanan malam ini, biar Mira dan lagu-lagu pilihan di National FM jadi teman anda sentiasa di hati.

0: nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.

lagu yang baru sahaja dimainkan bertajuk Orang Timur. Kalau kita dengar mesej lagu ni, sebenarnya memang ada satu semangat yang kuat mengajak kita untuk terus maju dan bergerak ke hadapan. Zaman mungkin berubah, dunia pun semakin berkembang. Jadi kita pun harus bergerak sama. Yang penting jangan takut untuk melangkah ke depan. Sebab satu langkah kecil pun tetap satu kemajuan. Selepas ini, Jimbara pula dengan Kasihnya Laila. National FM, sentiasa di hati.

Hati geng buruh hantu, kita dah pun masuk jam 1 pagi. Mira nak tanya satu benda ni. Dalam geng anda, geng buruh hantu kan nak tanyalah, dalam geng anda ni, siapa yang paling banyak buat keputusan? Mesti ada seorang kan? Bila nak keluar, dia yang tentukan tempat. Nak makan, dialah yang pilih. Nak jumpa pukul berapa, dia tetapkan masa. Kadang-kadang, siap susun sekali siapa yang kena ambil siapa kan? Ataupun sebenarnya saya tanya siapa yang paling banyak buat keputusan tu, sebenarnya ada, sebenarnya anda ke orangnya sebenarnya? Sebenarnya bagus juga ada seorang yang boleh buat keputusan, sebab kalau semua jawab saya okey je, terpulanglah, ikut je. Kalau macam tu memang sampai esok pagi pun belum tentu nak makan dekat mana, nak pergi mana kan. Tapi cuma satu je lah, janganlah sampai semua benda dia seorang je nak tentukan. Orang lain bagi cadangan pun tak boleh, semua mesti ikut dia. Kalau dah macam tu, tu bukan ketua geng dah tu, tu dah kira gila kuasa dah tu. Dan bila kita dah sebut gila kuasa ni, sesuai dengan lagu kita selepas ini, kita dengarkan Gila Kuasa dari Pop Syafiq dan Nos Saleh, di mana? Di National FM, sentiasa di hati.

0: Aras Negara. 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Paramore dengan Still Into You. Bila dengar lagu ni, terfikir juga kan, seronok sebenarnya bila kita dah lama kenal seseorang tapi perasaan tu masih ada. Masih seronok bila dia cari, masih ternanti-nanti mesej dia. Kadang-kadang nampak nama dia dekat telefon pun dah tersenyum sendiri. Dan kalau dah sampai macam tu, rasanya tak perlu nak cakap banyak pun. Kadang-kadang cara kita bercakap dengan seseorang tu pun dah lain dah. Orang sekeliling pun boleh perasan dah kita sebelum kita ni sendiri mengaku kan. Mungkin itulah orang kata kalau dah ada rasa, suara pun boleh jadi suara cinta. Kita dengarkan selepas ini kumpulan Mega dengan Suara Cinta di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap kali tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Masih bersama Mira dalam National FM Sentiasa di Hati, dan saya akan menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Baik, cuaca sekarang ni kadang-kadang susah juga kita nak jangka, kan? Sekejap panas, sekejap hujan. Jadi dalam kita menjalani rutin harian kita tu, jangan lupa jaga kesihatan. Pastikan minum air secukupnya, makan dengan baik, makan secukupnya, dan kalau badan dah mula rasa macam tak sedap badan tu, kan? Jangan paksa sangat diri, tau. Pastikan anda menjaga kesihatan anda, bila dah badan tu dah bagi petanda-petanda nak sakit tu, rehat-rehat lah ya. Payung pun kalau boleh sentiasa sediakan. Sekurang-kurangnya kalau cuaca tiba-tiba berubah, kita dah bersedia. Kan orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita ikut pepatah tu. Apa pun aktiviti anda hari ini, jaga diri dan semoga semuanya dipermudahkan. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Dah pun masuk jam 2 pagi. Mira masih ada untuk temankan anda, geng burung hantu. Mira nak tanya, geng burung hantu ni, pendengar Nasional FM sentiasa di hati ni, anda jenis yang kalau orang puji, adakah anda seorang yang jawab, yang terus jawab terima kasih? Ataupun macam rasa sebersalah pula? Sebab orang cakap, contohlah kat orang cakap, handsome-nya awak hari ni, cantiknya awak hari ni. Kebanyakannya lah, selalunya, ramai akan jawab, tak ada lah, biasa je. Kebanyakannya lah macam tu. Sebab kadang-kadang kita ni pandai puji orang. Tapi bila giliran diri sendiri ni dapat pujian, susah pula tiba-tiba nak terima kan. Tiba-tiba malu, rendah diri pula kan. Jadi lepas ni, kalau ada yang puji awak ni, pendengar Nasional FM ni, tak perlu fikir panjang sangat. Senyum dan cakap saja terima kasih. Sesekali kita bagi diri sendiri peluang nak rasa yakin sikit. Nak hargai, nak sayang diri ni. Kalau orang putih cakap, love yourself. Macam tu. Okay, ingat tau. Bagi diri rasa yakin. Rasa paling handsome lah, paling cantik lah kan. Jadi terus bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

FM sentiasa di hati. Exist, dirantai, digelangi rindu. Bercakap pasal rindu ni, mungkin waktu Mira sedang bercakap dengan anda sekarang ni, mungkin ada antara anda yang sedang merindui seseorang. Mungkin keluarga yang jauh, kawan yang dah lama tak jumpa, ataupun seseorang yang dulu selalu ada tapi sekarang dah jarang dapat luangkan masa bersama. Jadi kalau orang yang anda rindu tu masih boleh dihubungi, mungkin esok bila ada masa, tanyalah khabar. Kadang-kadang satu mesej pendek pun dah cukup untuk buat seseorang rasa diingati. Sebab bila seseorang tu cukup bermakna, mestilah kalau boleh kita nak dia sentiasa dekat dan tak mahu dipisahkan.

kesibukan dan bagi minda kita ni peluang untuk berehat. Waktu macam tu juga kadang-kadang buat kita teringat momen-momen yang pernah kita lalui dulu. Bila dah berlalu, barulah kita sedar tak semua momen-momen tu boleh diulang kembali semula kan. Sebab tu, kalau ada waktu yang baik, hargailah selagi masih ada. Kerana kadang-kadang yang terindah tu hanya sementara.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

dipindahkan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh kepaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berdasarkan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita

Cepat fikir. Kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan. Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

pejam selit dah pun separuh perjalanan. Mira menemani anda geng burung hantu malam ni. Dari jam 12:30 malam tadi, tahu-tahu dah 3 jam dah kita bersama kan geng burung hantu. Cepat kan masa berjalan. Kadang-kadang bila kita tengah sibuk sangat buat sesuatu tu, memang tak sedar pun masa berlalu. Tengok jam sekali dah pukul 1. Tengok lagi sekali, dah 3 pagi. Sekarang dah 3:35 minit pagi dah. Sedar tak sedar kan? Apa pun yang sedang anda lakukan waktu ni, kita teruskan saja perjalanan awal pagi ni bersama-sama. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira teman ke anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Itu dia Nur Nilam Sari, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyapalah beberapa rakan saya di TikTok sekarang ni yang sedang bersiaran. Saya sedang bersiaran di TikTok. Ada beberapa yang menemani saya, ramai, tapi yang saya boleh sebut, yang sempat sebut lah, ada Kak Love the Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada siapa lagi ni, ada Double Shark, ada Amy Saujana, ada saya sebut ni Sophie. Kita ada siapa lagi ni, kita ada kejap Black End, kejap saya cuba scroll ya. Kita ada Kak Halimah Mama, kita ada Norzahra Husna, Mizan Bito, Jamila, kita ada Mama Fizudin, Rusina 1606, Syah, Niza Dija, Izni underscore Aziz, Simon Janis, dan ramai lagi yang mungkin saya tak sempat tu. Saya hargai juga ya kehadiran anda. Dan saya tahu ramai dalam game buruh hantu ni, ramainya peniaga yang bangun pagi untuk menyiapkan juadah-juadah untuk dijual esok. Jadi buat anda yang mungkin sedang sibuk menyiapkan juadah untuk berniaga, Mira nak kirim sedikit pesanan. Adalah sibuk nak pastikan semuanya siap, semuanya sedap dan cukup untuk pelanggan nanti. Jangan lupa untuk jaga diri anda, okey? Kalau dah lama berdiri, ambil masa duduk sekejap. Jangan lupa minum air dan paling penting berhati-hati ya bila anda memasak tu. Kalau tengah guna pisau ke minyak panas, peralatan masak ke, hati-hati. Pastikan hati-hati, jaga keselamatan juga. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan semoga jualan hari ini habis licin, okey? Mira akan temankan anda sambil menyiapkan juadah di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Aku Skandal daripada Hujan.

Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setiap kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat. Entah.

0: suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

membantu kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan

zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya ini juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya, Velvet Adok, dan Sabah FM. Agus.

nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya. Sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

menderita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. كمي تلح ممسوكي وقت باقي دان كرجان هنيا ملك الله. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. الحمد لله sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi. Jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut. Ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan. Kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okey, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu, karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia. Kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya. Ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa. Patuh bukan pasal diancam. Patuh bukan pasal diugut. Tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nggak ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat. Bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.
1: Sabah FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku mohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang jerjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة.

Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah, yakni kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah misqat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu berada di dalam kandil kaca. Kandil kaca itu pula jernih, putih, bersih. Laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, yaitu pokok zaitun, yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya. Walaupun ia tidak disentuh api, sinaran nur hidayah yang demikian, bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda. Cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu. Dan Allah mengemukakan bermacam-macam misalan perbandingan untuk umat manusia, dan Allah Maha mengetahui akan sesuatu.

0: Nur.
1: Nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya, dan disebut serta diperingat akan nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah suci dan memuji Allah pada waktu pagi dan waktu petang.

amalan itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun jual beli yang dilakukan, daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Mereka takut akan hari kiamat, di mana padanya berbalik-balik hati dan pandangan pada waktu itu.

0: mereka mengerjakan semuanya itu supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan menambahi mereka dari limpah kurnianya. Dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung banyaknya.
1: Qadaqallahu l'alim.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: 11 pagi. Sanakan FM bersama Roar.
1: Okey, assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ni hari Jumaat, penghulu segala hari. Berapa hari bulan saudari cap?
2: Sudah 4 hari bulan.
1: 4 sudah kan?
2: 4 hari bulan, lama lagi gaji.
1: Bukan, 4 hari bulan 9 kita jangan pikir gaji. Kita pikir sekarang bulan 9. Tinggal berapa bulan saya untuk menamatkan tahun 2026?
2: Oh ya.
1: Bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah hari ini. Bersama dengan geng Agai sekali lagi dan banyak yang sudah makasih kongsi. Macam sekejap saya lagi kita akan kongsikan ramalan cuaca. Begitu juga dengan indeks pencemaran udara IPU. Apa-apapun keberakan orang semua yang sedang mendukung ketika ini, pandu dengan hati-hati saja. Semoga selamat sampai ke destinasi lah.
2: Betul-betul.
1: Angkol sama siap kembali lagi sama kamu orang. Sekejap saya lagi mau kasih kongsi ramalan cuaca dan sekaligus IPU untuk daerah Sanakan.
2: Kalau tengok pagi ni dia punya jerebu tu macam ada naik sikit kan.
1: Dia memang ada naik sikit, tapi nanti kita akan kongsikan lah. Mungkin kita semalam kita kemarin kita sangat bertuah sebab semalam sebelum itu hujan.
2: Iya betul, kuat angin lagi.
1: Jadi hujan secara tidak langsung jerebu itu berkurangan. Tapi semalam tiada hujan, jadi mungkin itulah pasal dia naik. Tapi bagian Kiki rasanya macam ada kurang sikit.
2: Iya.
1: Dia pergi naik ke atas ini. Jadi nanti siorang kasih balik. Kasih kongsi kamu anu. Apa namanya ini?
2: Mau kasih balik siapa?
1: Kasih balik kau.
2: Mau sebalik tu jerobo.
1: Kita mau kasih kongsi balik ramalan cuaca seperti biasa setiap hari selepas kita dengarkan lagu-lagu yang sudah pun di standby-kan oleh Sisap.

Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari. Bagi

0: cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Bersamamu.
2: Okay, info cuaca untuk pagi ini aja apa? Pagi ini sanakan diramalkan hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam hujan di beberapa tempat. Kalau hujan ni, alhamdulillah juga, sebab mungkin boleh mengurangkan jerebu lah kan?
3: Ya, betul-betul.
2: Okay, kalau beluran hari ini sepanjang hari, pagi, petang, malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Kinabatangan, pagi sama petang ni diramalkan berjerebu.
3: Okay.
2: Dan malam nanti hujan di beberapa tempat. Telupit, pagi sama petang diramalkan hujan di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dan Tongod pula, pagi ini tiada hujan, petang berjerebu, dan malam ribut petir di beberapa tempat. Kita kongsikan juga, Cap, IPU, Indeks Pencemaran Udara Terkini, di daerah Sandakan ini berada pada tahap tidak sehat. Kembali semula ke angka 152. Sebelum semalam, kemarin kita di hijau, apa nama dia, dalam tahap sederhana, dan hari ini dalam tahap apa nama dia, tidak sehat lah. Tidak sehat. Jadi kepada anda semua, sila berhati-hatilah, sebab kalau tidak sehat nih sebenarnya dia untuk kumpulan yang sensitif lah. Jadi kesan kepada kesehatan, mengurangkan keadaan kesehatan untuk warga tua, wanita hamil, kanak-kanak, dan orang-orang yang punya komplikasi jantung dan paru-paru. Dan nasihat kepada semua, kurangkan aktiviti luar lah, terhad kepada orang yang berisiko tinggi.
3: Okay. Kalau kita tengok sedikit lah kan di Sarawak, di Serian, masih lagi pada tahap bahaya, yang mana bacaan IPU terkini 485.
2: Dia sangat bahaya tu sekarang, Jap, kerana dia hampir mencecah 500. Kalau 500 dia sebenarnya angka kecemasan sudah. Kalau angka kecemasan ni, dia sangat berbahaya kepada orang yang berisiko tinggi dan kesehatan awam sebenarnya.
3: Betul.
2: Sekarang pun berbahaya. Kepada orang yang berisiko tinggi dan kesehatan awam.
3: Betul, betul.
2: Jadi dia 300 sudah bahaya, apalagi 500. Jadi kita harapkan agar semuanya macam kembali asal lah kan.
3: Ya, betul.
2: Terutamanya negeri jiran kita Sarawak yang kini sangat-sangat macam menghadapi masalah jerebu ni. Kita pun sebenarnya 152, jadi elakkan sebarang pembakaran secara terbuka.
3: Iya, betul.
2: Jangan membakar sana sini. Okey. Macam mana air pasang surut subuh pukul 5?
3: Itu lagu.
2: Itu lagu.
3: Air pasang surut, kalau kita tengok, dia pasang pada subuh, Angkot.
2: Subuh,
3: 2.1 meter. Tadi dia pasang sekitar pukul 2.31 pagi.
2: Okey.
3: Besok 3.15 menit pagi sama juga 2.1 meter. Sama besok pukul 4 pagi 2.0. Jadi beberapa hari ini dia sebelah pagi tu, awal pagi dia memang pasang.
2: Okay.
3: Kalau kita tengok 9.40 pagi dia surut 0.6 meter. Naik sikit pada sebelah petang 1.1 meter, dan turun sedikit pada sebelah malam 7.15 menit malam.
2: Okay.
3: Jadi yang start malam tu 0.9, dia naik lagi keesokan harinya pada pukul 3 pagi 2.1 meter.
2: Alright. Jadi kita akan kembali seketika nanti, macam biasa juga pukul 6.30 menit pagi nanti kita ada berita Sabah FM.
3: Iya, dan jangan lupa bersarapan pagi.
2: Sarapan lah.
3: Sarapan untuk membekalkan tenaga buat kita yang bekerja nih.
2: Pagi-pagi ini juga kita akan kongsikan lah, orang bilang, kembali bersama dengan Angkul Tutup, kita akan kongsikan perlawanan English Premier League.
3: Oh ya, lama sudah berkutukan.
2: Lama sudah. Sekarang sudah minggu ketiga. Minggu ketiga, perlawanan ketiga daripada 38 perlawanan. Dan nantilah kita
3: kongsi. Nantilah kau memanjang pula kau ni.
2: Kita mau berhibur dulu lah kan, sebelum kita
3: lagu dakwah nanti ya, yang kau lupa.
2: Iya.
3: Raihan.
2: Jangan kau susah, Angkol kasih pasang kau lagu Kunut Nazila terus.
3: Jangan, awal lagi.
2: Awal kan?
3: Awal, nanti okay. Lepas laman nurani.
2: Oh iyalah.
0: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kenapa bersamamu.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Eteri Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Sabah terus memperluas jaringan kerjasama antarabangsa menerusi hubungan strategik dengan Finland. Langkah itu selari komitmen kerajaan negeri untuk menarik pelaburan berkualiti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pembangunan mampan, teknologi inovasi dan ekonomi hijau antara tumpuan bidang kerjasama. Selain melihat pengalaman Finland dalam bidang inovasi, kelestarian dan ekonomi kitaran sebagai bidang yang boleh diterokai untuk manfaat Sabah. Beliau menyatakan selepas menerima kunjungan hormat Duta Besar Finland ke Malaysia, Anne Vesara di Menara Kinabalu.

0: Sekarang semua, sebelum itu, yang memulakan perjalanan, Angkol doakan semoga perjalanan kamu dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Dan bagi Anda yang terpaksa untuk keluar, bekerja di luar ataupun melakukan aktiviti di luar, jangan lupa untuk menggunakan pelitup separuh muka, memandangkan sekarang paras udara ataupun pencemaran udara di daerah sana kan mencapai 152, yaitu paras yang tidak sehat lah. Oke, jangan lupa untuk pakai pelitup separuh muka. Jangan ambil ringan pasal jerebun nih, right? Kita ikuti terlebih dahulu Laman Nurani untuk pagi ini.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Rajak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan perjumpaan kita di dalam Laman Nurani ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tajuk yang akan kita berkongsi pada hari ini ialah ujian tanda Allah Subhanahu wa ta'ala sayang. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang dalam hidup ini kita tertanya-tanya, mengapa doa terasa lambat dimakbulkan? Mengapa masalah datang tanpa henti-henti? Hati menjadi letih, jiwa menjadi penat. Dalam keadaan seperti ini, kita perlu ingat satu perkara penting. Ujian bukan tanda Allah Subhanahu wa ta'ala membenci, tetapi tanda Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mendidik dan menyayangi kita. Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita bukan dengan kesusahan, tetapi dengan kesenangan. Diberi kesehatan, diberi harta, diberi kemudahan, itu juga ujian. Persoalannya, apakah kita bersyukur atau semakin lalai? Maka jangan hanya melihat ujian pada air mata, karena ujian juga boleh hadir dalam bentuk senyuman. Ujian membuatkan kita belajar bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat semua pintu terasa tertutup, kita mula mengetuk pintu langit. Saat manusia mengecewakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kita bahwa harapan sebenar hanya kepadanya. Dan ketika itulah doa menjadi lebih jujur, lebih dalam dan lebih ikhlas, hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibandingkan atau jangan membandingkan ujian kita dengan orang lain. Setiap hati diuji dengan cara yang berbeza. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kesabaran, ada yang diuji dengan kesunyian, dan lain-lain lagi ujian yang dihadapi. Tetapi tujuan itu semuanya sama, supaya kita kembali kepada Allah dengan hati yang lebih lembut. Maka perlu kita ingat, apabila ujian datang, jangan terus mengeluh. Angkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, aku redha dengan ketentuanmu. Kuatkan hatiku untuk melaluinya." Karena di sebalik setiap ujian, pasti ada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersembunyi. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah, ujian itu bukan untuk mematahkan kita, tetapi untuk membentuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih dekat dengan Dia. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga berjumpa lagi, semoga hari Anda diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

dan lagu-lagu permintaan kamu di Sarakan FM. Macam mana membuat permintaan lagu? WhatsApp je kami 019-589-5858. Sarakan FM bersamamu.

Berita seterusnya, luar negara, Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu menapasti mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa, membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak. Skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazarudin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi Alat Abdul Rahman pada minit ke-82. Kepsa itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turkiye, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadar

0: Assalamualaikum, salam jemaat pengulu segala hari bersama kami Geng Agai pagi ini.
1: Okey. 7:20 minit pagi. Kalau itu tengok di luar, jerebu tu tebal juga.
0: Cap. Ya.
1: Jadi hati-hati berada di luar sana. Ya, terima kasih kongsi apa nama dia ni? EPL sudah kan?
0: Liga Perdana Inggeris.
1: Okay.
0: Yang berlangsung sudah 2 perlawanan.
1: Ini minggu ketiga lah.
0: Minggu ketiga.
1: Jadi perlawanan-perlawanan dia seperti biasa ada 10 lah kan juga.
0: Awal pagi besok Liverpool akan menentang
1: Ipswich Town, pendatang baru dari Liga Championship naik ke atas akan menentang dengan Liverpool. Dan seterusnya pada hari Sabtu ada 6 perlawanan akan berlangsung. Di mana Newcastle akan bertemu Bournemouth, Brentford menentang Sunderland, Nottingham Forest. Ini angkau suka ni jabatan pertahanan. Iyalah, dia punya pokok kan. Nottingham Forest lawan Spurs yang makin semakin hari semakin menjunam.
0: Oh ya, tapi siap rasa untuk perlawanan ini Spurs akan menang.
1: Okay,
0: nanti kita tengoklah.
1: Pasal Mudrik sudah kena loan bisa kan?
0: Ya, jadi sudah kena loan.
1: Okey, satu lagi Manchester City akan tentang Coventry, yang mana Coventry masih lagi mencari kemenangan pertama ataupun mata pertama, seri pun tidak pernah lagi. Manakala Manchester berada di City berada di tangga teratas pada ketika ini, baru 2 perlawanan lah. Okey. Fulham menentang Crystal Palace dan juga Brighton menentang Leeds.
0: Tadi kau cakap Coventry ini mencari kemenangan yang pertama.
1: Betul.
0: Itu bermakna Liverpool pun begitu juga.
1: Ya,
0: sebab tapi belum pernah menang.
1: Liverpool dia ada mata sudah 2 mata.
0: Ya, tapi
1: dia
0: belum mana menang. Jadi artinya
1: Coventry ini belum pernah dapat mata lah. Walaupun dia baru naikkan, kesian lampat.
0: 12:30 pagi esok.
1: Lusa lah
0: ni kan. Hull City menentang Aston Villa. Lepas tu dijadualkan 9 malam hari Ahad, Everton akan menentang Manchester United.
1: Super Sunday.
0: Super Sunday. Dan juga ini rival
1: Super Sunday Derby.
0: Arsenal akan menentang Chelsea 11:30 malam,
1: London Derby. Sekarang ni kalau kita tengok Facebook sekarang ni troll kan. Arsenal kuat betul troll.
0: Oh ya, durang kamu memang tak bengam ha? Chelsea sama Arsenal memang tidak bengam ya, dia punya fans.
1: Arsenal sekarang dia kuat troll semua pasukan pasal dia menang tahun lepas.
0: Oh, tembirang lah ni.
1: Ya, sebab sebelum ni kan diorang di atas tu gajah duduk di atas ranting sentiasa patah.
0: Oh,
1: tapi
0: iya.
1: Tahun lepas diorang berjaya menduduki di atas.
0: Tapi itulah selepas beberapa tahun sudah tidak menang apa ni EPL Liga Perdana kan. Sekalinya tak menang nak kau.
1: Hui.
0: Tapi yang paling sandi diorang kutuk tu Chelsea kan sebab nombor 10.
1: Ya, tahun lepas.
0: Tahun lepas lah.
1: Jadi mengutuk habis tidak apa.
0: Tapi kenapa itu season lepas punya cerita. Kita mau fokus season ni pula. Biarkan. Di mana Manchester City masih lagi berada di atas diikuti oleh Arsenal. Dan ini mengejutkan juga untuk pembukaan Liga Perdana pada musim ini, di mana Hull City yang baru saja masuk dari Liga Championship berada di tangga yang ketiga dan diikuti Chelsea di tangga yang keempat.
1: Kesemua ini masih menanglah pada kedua-dua perlawanan. Kedua-dua jadi nama mata kan. Jadi kita tengoklah sama-sama siapa yang kena kan. Okey, nanti 7:30 minit pagi kita ada berita. Rikas Sanakan FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Maznan Yunus, berita ringkasan Akhir FM. Pasukan polis Marin berjaya menggagalkan cubaan menyeludup 97,800 batang rokok tidak bercukai di JT Kampung Kombo, Jalan Lela, Rabu lalu. Rampasan bernilai lebih 131,000 itu dipercayai diseludup dari negara jiran Filipina. Bagaimanapun, kesemua suspek berjaya melarikan diri sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa. Kes disiasat di bawah Seksyen 135 dalam kurungan 1 dalam kurungan di Akta Kastam 1967. JCI Intan bakal meraihkan ulang tahun Jubilee Emas ke-50 di Kota Kinabalu pada 18 September ini. Sebagai antara organisasi wanita terawal di Malaysia, JCI Intan terus fokus melahirkan wanita profesional serta memperkasa kepimpinan belia. Perkembangan dimaklumkan bekas presidennya Chai Moy Lin dalam kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musaman di Istana Seri Kinabalu. Senakan diramalkan pagi dan malam hujan di beberapa tempat dan petang ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sanakan FM. Berita tadi disunting Saleh Jikri. Saya Maznan Yunus. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Okey, sebentar saja lagi aku sama si Abang Syap akan kembali. Kembali kenapa? Si Rong macam biasa mau kasih kongsi menarik di medsos selepas lagu ini.

0: hari ini.
1: Okay, menarik di medsos untuk hari ini. Angkol, mulai dulu. Angkol mau kasih kongsi kamu pasal seorang lelaki ditahan bantu siasatan kematian teman wanita. Ini berlaku di Penampang. Seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan kematian teman wanita yang dipercaya dipukul susulan perselisihan faham antara masing-masing lah. Dan Ketua Polis Daerah Penampang, Superintenden Sami Newton berkata, masa berumur 44 tahun pada mulanya dibawa dengan ambulans Hospital Queen Elizabeth I dalam keadaan tidak sedarkan diri pada 31 Ogos lalu. Bagaimanapun, wanita itu disahkan meninggal dunia pada malam sama ketika menerima rawatan di hospital berkenaan. Dan susulan kejadian, bahagian siasatan jenayah daerah Penampang menjalankan siasatan sebelum menahan seorang lelaki tempatan berusia 41 tahun. Lelaki berkenaan dipercaya mempunyai hubungan sebagai teman lelaki mangsa dan dalam siasatan awal mendapati kejadian dipercaya berpunca daripada perselisihan faham antara mangsa dan suspek sebelum wanita itu dipercaya dipukul. Pemeriksaan di tempat kejadian dijalankan BSJD Penampang dengan kerjasama pasukan forensik di TEN, Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sabah. Dan beberapa barangan kes serta sampel berkaitan turut diperoleh untuk membantu siasatan dan analisis forensik. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan siasatan masih diteruskan. Okey, jadi semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau kesimpulan mengenai kejadian itu sehingga siasatan lengkap dan proses undang-undang selesai. Itu yang Angkol kasih kongsi untuk hari ini.
2: Angkol, kalau kau nampak buih di jalan raya, baru dia punya buih itu macam salji sepanjang 500 meter, apa kau akan pikir?
1: Sabun.
2: Sabun, ha? Ya. Macam mana sabun tu boleh ada di jalan raya?
1: Mungkin dari luri kata jatuh ke apakah?
2: Ini yang berlaku baru-baru ini, di mana kemunculan buih di lebuh raya Shah Alam dari kilometer 30 hingga 30.5 arah Kelang ke Kuala Lumpur dipercayai berpunca daripada sisa tumpahan sabun.
1: Nah, kan betul, sabun.
2: Di mana tumpahan dipercayai berasal dari sebuah lori pada 24 Ogos di susur Kota Kemuning sebelum memasuki lebuh raya Kesas. Di mana pihak bom menabur serbuk kayu di sepanjang sisa tumpahan pada hari kejadian. Dan juga hujan lebat menyebabkan tumpahan tersebut menghasilkan buih sepanjang kira-kira 500 meter. Dan pihak konsesi melakukan pembersihan kali kedua dan selesai pada 4.58 petang.
1: Jadi ini artinya kalau sabun licin lah.
2: Nah, licin, itulah. Baru kalau kau tengok gambar dia, dia macam macam salji.
1: Macam salji kan, tapi beza dia tu salji dari atas. Dia orang dibawa terus-terus ada. Itu saja
2: beza. Tiba-tiba ada.
1: Nah, tapi kalau tengok betul-betul gambar dia, tular juga ni kan, dia macam apa? Macam betul-betul macam ais lah.
2: Baru macam di luar negara sebetulnya. Nasib kalau kita tengok dia punya nombor plat kereta, kita tahu.
1: Tapi kalau pokok-pokok tu ada buih itu juga putih-putih, rasa dia betul-betul macam salji lah. Yeah, nasib ni jalan raya saja. Tapi kalau di pokok-pokok tu semua mungkin berterbangan tu buih-buih kan.
2: Itu dahsyat, macam dia sengaja menabur sabun itu lah begitu.
1: Okey, jadi itu yang dapat dikongsikan untuk hari ini. Jangan lupa juga pada pukul 8 pagi macam biasa kita ada berita Sabah FM. Nanti saya orang balik lagi sama kamu orang. Alright.
0: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Sama kita FM bersamamu.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Hai semua, saya Siti Nurhaliza. Jangan lupa untuk dengarkan Sandakan FM bersamamu.
3: Di zaman teknologi yang serba canggih ini, manusia dan telefon pintar tidak boleh dipisahkan. Banyak perkara bermanfaat yang boleh kita buat menggunakan telefon pintar. Tetapi, ada juga segelintir masyarakat kita yang suka mengecam orang lain menggunakan media sosial atau kita sebut sebagai buli cyber. Media sosial digunakan untuk kebaikan, bukannya alat untuk mengecam individu lain, menyebarkan fitnah dan kebencian. Jauhkan diri daripada buli cyber. Ingat, sebarkan positif dan elakkan yang negatif. Pesanan ini dari Sandakan FM bersamamu.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah perkukuh hubungan dengan Finland dan Arab Saudi. Model kerjasama tangani HIV/AIDS, penanda aras pengurusan penyakit lain. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita.